0: من حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

Mm-hmm.

فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني

أذبح انظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

0: أكبر الله أكبر سمع الله الحمد
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله

그거는

0: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jindahu wa hazama al-ahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafat al-anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahu al-azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar.
2: Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim.

0: pendengar sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma gufir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung menyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya.
3: Mari.
2: Cari Rahim Pak, izin Pak.
3: Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

Selamat pagi menjelang siang. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat Idul Adha 2026 ya. Semoga setiap langkah hidup selalu dipenuhi syukur dan ketulusan hati. Mari pendengar, jadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Selamat Hari Raya Kurban 1447 Hijriah. Semoga hati kita semakin bersih dan penuh rasa ikhlas. Selamat beraktivitas juga untuk Anda pendengar yang tengah menjalani aktivitas ya. Saat ini mungkin lagi menunggu antrian atau lagi menunggu kuponnya ya di masjid-masjid ataupun juga mungkin yang sudah ada di rumah lagi berkumpul dengan keluarga menikmati hari raya Idul Adha ya. Kami yang bertugas akan terus menghibur, menemani pendengar dengan serangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio untuk semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 10 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas, selamat menikmati kebersamaan di saat ini ya. Mungkin lagi punya rencana ataupun lagi mengumpulkan ya energi ya untuk mau bepergian, bersilaturahmi, atau mungkin kumpul-kumpul aja di rumah ya, nikmati kebersamaan dengan kegiatan-kegiatan kecil ya. Berhubung di hari ini libur ya, nikmati kebersamaan Anda. Kami yang bertugas masih terus menghibur dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda pendengar. Selamat merayakan Hari Idul Adha 1447 Hijriah.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Kalah adalah novel karya Jenar Maisa Ayu, seorang penulis Indonesia yang dikenal karena gaya tulisnya yang kontroversial dan penuh dengan kritik sosial. Novel ini diterbitkan pada tahun 2001. Kalah mengisahkan tentang perjalanan seorang wanita yang mencari makna hidupnya melalui berbagai pengalaman yang penuh dengan konflik, kebingungan, dan pencarian identitas. Novel ini banyak mendapat sorotan karena gaya penulisan yang provokatif dan tema yang kontroversial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat, seperti saat Bung Tomo mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan

Pukul 10.41 menit, kami yang bertugas masih menemani Anda di saat ini ya. Untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, selamat beraktivitas. Buat yang lagi mau bepergian ya, jalan-jalan ataupun ya kemana aja, selamat beraktivitas juga. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur Anda. Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

untuk ke Anda. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Pendengar pukul 11.44 menit ya, pendengar kami yang baru tugas masih menemani Anda di saat ini. Buat yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, yang siang hari ini lagi nikmati kebersamaan ya dengan keluarga, ataupun saat ini yang lagi berada di perjalanan mengendarai kendaraan, agar selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda pendengar. Semoga di siang hari ini untuk Anda yang lagi bertugas juga tetap semangat ya, dan semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan

menjadi angin kencang. Prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, jika Anda di dalam bangunan yang kokoh, pilih ruangan di lantai dasar. Idealnya, ruangan tanpa jendela atau memiliki sedikit jendela seperti kamar mandi, lemari, atau lorong. Berlindung di bawah perabotan berat. Jika tidak ada ruangan tanpa jendela, bersembunyi di bawah meja, tempat tidur, atau perabotan berat lainnya untuk melindungi diri dari benda yang mungkin jatuh dari langit-langit atau atap. Jauhi jendela dan pintu kaca. Kaca dapat pecah dan menimbulkan pecahan tajam saat terkena tekanan angin atau benda keras yang terbang. 2. Jika Anda berada di luar ruangan, menjauhi pohon besar. Pohon besar memiliki resiko tumbang atau patah cabang yang fatal. Jauhi area taman atau hutan. Menjauhi papan reklame atau struktur yang mudah roboh. Struktur ringan atau papan reklame besar sangat rentan roboh saat diterpa angin kencang. Jika tidak ada perlindungan yang layak, tiarap di tanah terbuka yang datar dan tutupi kepala Anda dengan tangan atau tas. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.

Pendengar, pukul 11 lebih 29 menit kami yang baru tugas masih menemani Anda ya dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio, menemani Anda yang saat ini lagi sibuk-sibuk ya, ataupun yang saat ini lagi nikmati suasana kebersamaan. Kami informasikan dari rri.co.id, Badan Pusat Statistik mencatat harga beras medium dan premium naik minggu ketiga Mei 2026. Kenaikan harga beras nasional masih relatif kecil atau tipis dibanding April 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Uji Ismartini mengatakan harga beras medium naik 0,12%. Rata-rata harga beras medium nasional kini mencapai 14.344 per kilogram. Ya, beras premium adalah jenis beras dengan kualitas terbaik. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

Di lingkungan rumah sakit, gelang pasien bukan sekedar aksesoris. Gelang berwarna ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Setiap warna melambangkan informasi penting tentang kondisi pasien yang membantu tenaga medis memberikan perawatan yang tepat dan akurat. Berikut penjelasan arti warna gelang pasien yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama, gelang berwarna biru muda. Gelang ini menandakan pasien laki-laki. Yang kedua, gelang berwarna merah muda. Gelang ini menunjukkan pasien perempuan. Yang ketiga, gelang berwarna kuning. Gelang kuning dipakai oleh pasien yang memiliki risiko jatuh tinggi. Hal ini mengindikasikan kepada tenaga medis untuk berhati-hati dan memberikan pengawasan ekstra kepada pasien seperti membantu mereka berjalan atau menggunakan toilet. Yang keempat, gelang berwarna merah. Gelang merah melambangkan pasien dengan alergi terhadap obat-obatan tertentu. Informasi alergi ini sangat penting untuk diketahui oleh tenaga medis sebelum memberikan obat apapun kepada pasien. Yang kelima, gelang berwarna ungu. Gelang berwarna ungu menandakan pasien dengan status do not resuscitate. Artinya pasien ini telah memutuskan untuk tidak direanimasi jika mengalami henti jantung atau pernapasan. Tenaga medis harus menghormati keputusan pasien ini dan tidak melakukan tindakan resusitasi.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

0: Pongnya. Ah. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, ah, kalau mau gas.
2: Campur dengan
1: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya.
4: Hitam kulit keriting rambut aku babu.
5: Kamu tahu kah tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti areca

yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu diberi nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, Pace Mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Jumpa dalam acara Musik Pelepas Lelah bersama kami yang bertugas. Saya penyiar Anda Yuli, senang sekali menemani Anda di acara Musik Pelepas Lelah. Ya, di 0811 4954333 buat pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Di meja studio ya, untuk Anda yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota, yang lagi ikutan dari RRI Digital, semuanya selamat siang. Oke, Yuli mau ucapkan selamat Idul Adha ya, 1447 Hijriah untuk semua di siang hari ini ya, yang lagi merayakan hari Idul Adha, yang saat ini lagi kumpul-kumpul ya. Selamat siang acara Musik Pelepas Lelah. Kami yang bertugas ya akan hadirkan untuk Anda yang lagi memantau siaran kami ya. Semoga setiap doa yang dipanjatkan pada Idul Adha tahun ini dikabulkan ya. Dan oke, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Yuli.
0: Iya, selamat siang. Kembali dengan siapa, di mana?
1: Andi, Kak Yuli.
0: Andi, oke, selamat bergabung. Selamat Idul Adha juga.
1: Amin, izin Bapak, izin mohon maaf lahir batin Kak Yuli.
0: Oke.
1: Ya. Saya minta lagunya ini dari Stephen Pasaribu. Jangan salah menilai.
0: Oke, Yuli akan coba cari dulu ya.
1: Ya. Terus salam Kak ya. Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu, kalau lagi menonton teman monitor, salam sehat, salam sayang, semoga bahagia selalu sama keluarga sana. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Dika. Ya. Terus buatnya Bunda Bunda Ima Putra Tengah, Bunda Natalia, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Tiat, Bang Nasrun, Bang Fauzi, buat Kak Yuli, sehat selalu, panjang umur, rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Yuli, ditunggu lagunya.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Selamat bergabung buat Andi. Oke, halo, selamat siang Ibu Wanusu.
2: Selamat bergabung buat Andi.
0: Halo.
2: Oke, halo, selamat siang Ibu Wanusu.
3: Halo. Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Ibu. Minal aidin.
3: Halo, selamat siang MPL Mbak Yuli, Musik Pelepas Lelah.
0: Oke, selamat siang Ibu Wanusu.

0: mohon maaf lahir dan batin Mbak Yuli.
1: Iya, amin, makasih.
0: Iya, mohon maaf lahir dan batin Mbak Yuli, ada kata-kata saya yang salah dengan Mbak Yuli, tolong dimaafkan ya.
1: Oke, kembali juga ya Ibu Manesu.
0: Iya, saya mau request lagu Mbak Yuli, judulnya Nazam Lebaran dari Siti Nurhaliza ya.
1: Iya, oke Yuli coba cari dulu ya.
0: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang

0: Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usu Busri, buat Lanius juga, yang lain dirangkul aja Mbak Yuli dari A sampai Z.
1: Iya. Siti Nurhalisa lagunya apa?
0: Wabarakatuh. Ya,
1: lagunya
0: Nazam, Nazam Lebaran.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dari Siti Nurhaliza ya.
1: Oke, okay, Yuli, coba cari dulu. Oke, okay, makasih.
0: Iya. Dari Siti Nurhaliza.

Oke, pendengar yang sudah kita dengarkan pertama ya, lagu Jangan Salah Menilaiku. Dan ya, untuk Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, kami masih menanti ya di 0811 4954333. Pendengar, selamat siang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Selamat siang buat semua, selamat berkumpul bersama keluarga.

0: Oke, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang. Halo.
1: Kabar.
0: Iya, siang. Selamat bergabung.
1: Selamat bergabung. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke, baik. Minal aidin wal faizin. Apa kabar?
1: Alhamdulillah. Ini yang bertugas ini siapa?
0: Yuli yang bertugas di siang hari ini.
1: Ya, salam kena. Salam buat Bang Yuli. Semoga selalu diberi kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke, terima kasih.
1: Ini istri-istri dari Sambas. Nah, karena ini lagunya lagu Selamat Hari Raya aja lah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan. Bang Anggi. Kenjar Yanti di Nabiri, Andi di Jambi, Kang Irwan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Mbak Dika, Bang Luhut, Kak Juliana, Bang Pak Fauzi, Bang Marcel, Putelas Tunda, Sandi, Taman Padang Periaman, Bang Ramadan, Bang Bincang Pertama, Bang Widi Tokyo, Tajudin Minahasa, Kak Siona Palembang, Kak Jola Makassar, Kak Ayu di Maluku Tengah, Kak Natalia Coli-Coli, Kak Farida di Palu, Bang Nasrun di Maluku, siapa lagi ya? Bang Firman, Kak Esti, nah yang lain tanpa kecuali dari A sampai Z. Minai Aldir Bapak Idir, mohon maaf lahir dan batin semua kawan-kawan yang biasa gabung di Boken Digul. Yo, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Selamat bergabung. Baik, pendengar, sudah kita dengarkan tadi ada yang sudah berpartisipasi di siang hari ini. Kami masih menanti ya di 0811 495 43.

0: Oke, saudara pendengar, saudara penelpon lagi. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat bergabung.
1: Iya, selamat siang. Selamat.
0: Iya.
1: Dengan Dika.
0: Iya, Dika, selamat bergabung dengan Yuli yang bertugas di siang ini.
1: Iya Kak Yuli, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Kak.
0: Okay.
1: Bersama keluarga dan semua guru yang lagi bertugas di RRI Boven.
0: Oke, makasih, selamat siang.
1: Ya, boleh nih Kak request lagu Kakak?
0: Boleh, request lagu apa?
1: Dari Fanny Fabiola, Tuhan pasti mempertemukan.
0: Oke.
1: Iya, salam yang pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar dan tetap dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata, udah gabung ya?
0: Oke, tadi sudah bergabung tadi di penelpon pertama, menyapa juga buat Dika ya. Katanya, salam kangen mungkin kata.
1: Oh iya. Iya, salam balik, kangen selalu dan tetap sayang dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin buat dia juga. Terus okay. Ibu Utri, sekeluarga, Ibu Farida, Kakak Tias, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Bang Nasron, Pak Irwan, Pak Usu, Putra Tengah, Pak Widi, Ibu Ria di Jaksel dan semua tanpa terkecuali yang selalu monitoring dan bergabung dari Ribok Sendigo. Salam sehat dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke.
1: Ada lagunya Kakak?
0: Yuli masih cari nih, nanti ya.
1: Lagu dari Fanny Fabiola ya Kak, Tuhan pasti mempertemukan.
0: Iya, baik.
1: Lagu spesial ya buat orang Jambi kalau lagi monitoring, semoga terhibur ya.
0: Oke.
1: Ya selalu di sana Kak.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung Dika di siang hari ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Yuli masih menanti ya buat yang mau bergabung di siang hari ini yang di acara musik pelepas lelah.

saudara mendengar ya, untuk semua yang ada di Kampung Timur, di Kampung di Bosoah, yang ada di Wet sana di bawah Menara TVRI, yang ada di Abonggo, para pendengar yang ada di Perumahan Pegawai, para pendengar yang ada di Pelabuhan, yang ada di Kalibening, semuanya selamat siang. Di lapas juga yang lagi bertugas, selamat siang. Dan pendengar setia yang ada di Aerob juga selamat siang ya, buat yang lagi memantau siaran kami, semoga terhibur. Dan selamat siang Yuli menyapa buat yang siang hari ini juga sudah pada kumpul-kumpul ya, menikmati makan siang bersama.

12 lebih 48 menit ya, kami yang bertugas masih menemani Anda dalam acara musik pelepas lelah edisi siang hari ini ya. Di hari ini pendengar ya, kami masih hadirkan ataupun menantikan partisipasi Anda di 0811 4954 333. Pendengar yang lagi merayakan hari kebesaran ya, di hari ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin ya, dan selamat siang ya untuk pendengar di siang hari ini yang masih memantau siaran kami. Semoga Anda terhibur.

Mendengar lagu yang kami hadirkan firman ya, sekaligus menutup jumpa kita dalam acara Musik Pelepas Lelah edisi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Selamat siang dan selamat menikmati suasana di siang hari ini.

0: Baiklah, saudara pendengar, terima kasih. Dan saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Olahraga. Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Perancis. Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi, dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0-0 dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dalam begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim.
2: Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
1: Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri.
3: Kami harus melakukan segalanya. 0-0, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini.
2: Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan.
1: Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wati Garari, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
1: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
3: Kayak gitu ya, oke.
1: Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Nah, di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Erf Reynolds, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Di Paycom Center, Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Tim informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jannik Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, tenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
1: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis Ganda Putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda Putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Enkiat Wesley Koh Yonsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil memungkinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, bersyukur bisa melewati game ini yang baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang akan menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserangan juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebo Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Dojia Xuan, Wei Yashin. Dari Jakarta, Kansuma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat saya sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi apa, untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya, untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya, butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federated. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin ini.
1: Sementara itu, Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java, saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Firgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Baiklah saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami informasikan untuk sementara siaran kami off-kan dulu karena ada terjadi atau ada perbaikan sebentar ya akan untuk Anda di siang hari ini. Jadi untuk sementara kami off-kan dulu siaran kami di frekuensi 90.3 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Iwadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini ya. Anda masih terus bersama kami dengan serangkaian lagu-lagu. Dan pendengar, nanti di pukul 14 saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti ditemani oleh rekan kami Ina yang akan menemani pendengar di siang menjelang sore hari.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya penyiar Anda Yuli pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya nanti di Prodangdut ya, Anda akan ditemani oleh rekan kami Ina hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya lintas tanah Papua hingga nanti rekan kami akan menemani Anda ya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi.
1: Prodangdut.

0: Terima kasih pendengar di Wovendigo, baik di mana saja Anda berada, terus bersama kami di 90.3 MHz. Kami juga merilai di pemancar Warugo 97.5 MHz. Lintas Warugo Wovendigo edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Ina menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Ya, kami yang juga menemani Anda siang ini di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya terima dulu satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Ibu Wanusu, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Di kepanasan Duk Mbak Ina ke Mbak Juli Duk?
0: Ini Mbak Ina.
1: Oh Mbak Ina, lagi kepanasan ini Mbak Ina. Mbak Ina, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin Mbak Ina.
0: Iya, selamat menjalankan. Semoga ya, diberkati juga Bu Wanusu beserta keluarga.
1: Amin. Saya mau request lagu Mbak Ina.
0: Iya.
1: Judulnya Aib dari Nazar.
0: Aib dari Nazar, oke, di
1: ya,
0: kopi.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, makasih. Pertama
1: salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, Bang Benijo, Ibu Ika, Ibu Iga, ye, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Bang Le, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasun, Pak Usubusri, buat Lamius, yang lain dirangkul aja Mbak Ina dari atas
0: Pak Ina. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saudara, Ibu Wanung sudah sama, sudah ikutan ya. Semoga siang ini juga kita tetap berbagi, walaupun suasana di tempat tinggal Anda ya, siang ini panas ataupun adem-adem ya, yang pasti selalu bahagia. Kami juga tak lupa untuk mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, yang juga dirayakan seluruh umat Islam dimanapun berada. Oke, kami terima lagi satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita, sama Mbak Ina ya.
0: Benar, ini Mbak Ina, dengan Bang siapa di mana?
2: Waduh, lupa lagi dari Jawa Barat ya.
0: Dengan Pak Nasrun ya?
2: Bukan, Mas Nasrun Sulawesi, sama Jawa Barat, sama
0: Tuhan. Oh iya. Iya, silakan.
2: Kalau panas sudah ke tengah, beda pulau, beda posisi, beda waktu juga, gitu kan?
0: Iya, silakan.
2: Bahasanya Sunda, kalau saya makan itu bahasa daerah, maksudnya beres.
0: Iya.
2: Bahasa daerah. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, bagi yang merayakan.
0: Iya.
2: Selamat, semoga di Hari Raya Idul Adha ini lebih mempersatukan umat di antara semua golongan, mudah-mudahan persatuan dan kesatuan dengan momen Idul Adha ini semakin dikedepankan. Aja itu harapan saya, itu kan harapan kami, itu kan. Lagunya inilah, coba minta lagu ini, Boneka dari India, kepingin dari favorit grup lagu ini, itu kan.
0: Boneka dari India.
2: Dari favorit grup itu yang biar kocak rame, itu kan rame.
0: Oke.
2: Ya, salam-salamnya buat dua musuh yang barusan sudah masuk ya. Buat Pak Nasrun yang tadi di sini sama Mbak Ina, ya di Sulawesi Tengah. Ibu Farida, ya Ibu Farida, Ibu kemudian ada Mbak Dika dan Pak Bang Luhud, ada juga Pak Kredi Putra Tengah, kemudian Bang Andi di Andi Jambi ya, kemudian ada juga buat Teh Dinda, ada juga Pak Nasrun, Pak Sesudah tuh, Bang Lei, Pak itu siapa, Pak Acus, kemudian ada juga Pak, nah, siapa lagi? Pokoknya Pak Ramadan itu tak lupa lagi sih. Pak Ramadan sama Mas Prabu di Batam dan buat semua semuanya jaya.
0: Iya, tadi boneka India punyanya siapa nih Bang?
2: Favorit grup.
0: Ya. Oh, nanti saya cari nih, kayaknya belum ada.
2: Favorit grup itu ya pokoknya banyak Arian, ada itu kan itu favorit grup. Ya Arianto bukan. Ya, untuk semuanya aja Mbak Ina ya.
0: Terima kasih. Yuk. Terima kasih juga, selamat siang. Iya, di belakang Putra Jawa tadi saya sapa lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, Pro selamat Dangdut. Siang. Pro Dangdut adalah kita, Mbak.
0: Iya.
3: Apa ketemu kabar? Lagi, Mbak.
0: Iya, ketemu selalu, ketemu terus.
3: Iya, ketemu udara ya.
0: Iya.
3: Tapi saya sudah lihat mukanya sih. Di kan ada fotonya tuh.
0: Oh, sudah lihat.
3: Jatuh sana. Panas. Iya, sudah lihat. Kalau saya sudah lihat kan muka saya kan.
0: Ada.
3: Kalau di sini cerah hari ini dan juga untuk umat muslim ya, khususnya ini di sini juga ramai juga, ini ada mereka buat kue begitu. Kayak lebaran juga gitu, Mbak, di sini nih.
0: Iya,
3: begitu. Kalau saya kan enggak merayakan. Saya kan kita beda agama, kita ke Kristen, jadi merayakan Natal kalau kita begitu.
0: Oke.
3: Ada dapat lagu kah?
0: Lagu.
3: Halo? Lagu dari ini. Dari Jagat Aryani judulnya Tantangan.
0: Jagat Aryani?
3: Iya. Judulnya Tantangan.
0: Jagat atau apa?
3: Ya, Jagat Aryani itu penyanyinya.
0: Uh-huh.
3: Judulnya itu apa? Tantangan.
0: Tantangan.
3: Iya. Salamnya kita rangkul aja lah. Tadi buat Wanusu, tadi gabung ya Wanusu ya, Mbak ya.
0: Sudah, Wanusu tadi buka pintu.
3: Oh gitu. Pintu ya, buka pintu kah?
0: Iya, sudah bergabung pertama tadi.
3: Oh, lagunya apa tadi, Leo?
0: Merekus lagunya. Aduh, aku lupa ini, masih cari-cari.
3: Enggak apa-apa. Ada iya, ada lagunya, Mbak?
0: Iya, ada.
3: Oke, Mbak, saya selalu ini lagunya nasihat, Mbak. Semua ini ada suka, ada duka, ada tangis, ada ketawa dia, Mbak. Dari katanya, Mbak, begitu. Semua orang pernah merasakan ya, namanya problema, tantangan. Setiap hidup tuh gitu, bohong kalau enggak ada masalah, bohong kalau orang enggak ngomong gitu. Semua orang merasakan namanya pahit dan manis begitu.
0: Oke,
3: Mbak, itu saja yuk. Terima kasih, selamat siang penonton adalah kita.
0: Oke, selamat siang. Ya, pendengar dari Sambas ya, ada Bang Lanius baru saja ikutan, tadi juga dari Putra Jawa yang sudah ikutan juga ya, dan Ibu Wanusu juga sudah ikutan dengan merekus lagunya Aib ya tadi. Oke, semoga tiga lagu yang sudah di request yang hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar di Bovan Tegel dan dimanapun Anda berada, kami sudah hidup kebersamaan kita siang ini dalam program Prodang Dangdut adalah kita. Kita akan jelang penyampaian warta berita Lintas Tanah Papua dari Karawang Nusantara 1 Jayapura dengan hadir dua kerai Manilahi menemani Anda.
1: Dangdut adalah kita.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: 5 kg itu diserahkan Gubernur Papua Matius Fakiri. Bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran hewan kurban Presiden ke seluruh kabupaten dan kota di Papua. Tahun ini, pemerintah pusat menyalurkan 10 ekor sapi limosin untuk wilayah Papua. Menurut Gubernur, Masjid Raya Baitur Rahim dipilih karena merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua. Selain bantuan Presiden, pemerintah Provinsi Papua turut menyalurkan total 60 ekor sapi kurban ke berbagai daerah.
2: Dari Gubernur juga kami tambah sapi-sapi untuk ke masjid-masjid jenis dari Bali. Kami ada 15 sapinya. Secara keseluruhan berapa lagi? 60. Secara keseluruhan 60 ekor.
3: Disebar di seluruh kabupaten-kota?
2: Di seluruh kabupaten-kota itu. Jadi dari gubernur itu menyerahkan dari Pemda kami 15, tambah juga kami dari gubernur dan tim semua kami kumpul jadi 60. Itu dibagi di Jayapura, di Kota-kota semua kita bagi. Kemarin makanya saya pergi waktu kunjungan kerja, saya langsung serahkan hewan-hewan kurban bantuan gubernur kepada kabupaten-kabupaten yang kami lewati. Jadi secara keseluruhan bantuan gubernur juga itu sampai di semua kabupaten. Kemarin baru 6 yang serahkan, yang di Kerom, Kota dan Sentani itu diserahkan oleh Pak Sekda.
1: Fakiri mengatakan pembagian daging kurban di Masjid Raya Baitur Rahim selama ini juga menjangkau masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Menurutnya hal tersebut menjadi bagian dari tradisi toleransi yang terus dijaga di Papua. Ia juga mengajak masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di momen perayaan Idul Adha. Masyarakat pun diminta terus merawat toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, Masjid Jami Al-Fatah Abe Pantai, Kota Jayapura, menerima sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limosin bernama Robi dengan bobot 833 kg itu dibeli dari peternak lokal Papua dan tiba di masjid pada Selasa siang. Pemilik sapi, Kuslan, mengatakan Robi dirawat secara intensif selama 4 tahun agar layak menjadi hewan kurban. Ketua DKM Masjid Jami Al-Fatah Aibtu Jufri mengatakan daging kurban tidak hanya dibagikan kepada umat muslim tetapi juga kepada warga non-muslim di sekitar api pantai. Panitia bahkan menggandeng gereja setempat untuk menyalurkan sebagian daging kurban kepada jemaat. Pembagian ini menjadi simbol kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura pada momentum Idul Adha tahun ini. rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Jayapura melibatkan sebanyak 113 personil untuk melaksanakan pengamanan di sejumlah titik pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah hukum Polres Jayapura. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan melalui Kabak Ops Polres Jayapura Kompol Suheriono mengatakan bahwa keterlibatan personil dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan lancar. Kabak Ops juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha serta tetap menjalin toleransi dan kebersamaan antar sesama. Dengan adanya pengamanan tersebut, diharapkan umat muslim dapat menjalankan ibadah sholat Idul Adha dengan khusyuk dan penuh rasa aman. Pendengar dan pemirsa, meriahkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polda Papua menyiapkan puluhan ekor hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan jumlah hewan kurban yang telah disiapkan terdiri dari 16 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Jayapura, diantaranya seputaran APO, Dok 8, Dok 9, Abepura, Koya, Klufkam, serta sebagian di Polda Papua. Selain pelaksanaan pembagian hewan kurban, Polda Papua juga menggelar sholat Idul Adha yang dipusatkan di lapangan Apel Mapolda Papua pada Rabu 27 Mei 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Bertindak sebagai imam sholat adalah Ustadz Muhammad Ilyas dan khatib Ustadz Mu'alimin Amin. Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, momentum Hari Raya Idul Adha menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Daging kurban yang disiapkan dibagikan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan agama, ras maupun suku sebagai bentuk kebersamaan antar anak bangsa di tanah Papua. Polda Papua juga berkomitmen untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan guna menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Papua. Pemerintah Kabupaten Jayapura menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 75 masjid di wilayah setempat menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Setiap masjid menerima satu ekor hewan kurban sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah meringankan beban masyarakat. Bupati Kabupaten Jayapura Yunus Wonda mengatakan bantuan tersebut merupakan program resmi pemerintah daerah bersama Wakil Bupati Haris Richard Yoku, bukan bantuan pribadi. Penyerahan bantuan dilakukan di Masjid Ar-Ridho Kampung Benyom Jaya 1, Distrik Nimbokrang pada hari Selasa 26 Mei 2026. Menurut Yunus Wanda, program bantuan keagamaan juga akan diberikan kepada gereja-gereja menjelang perayaan Natal. Program tersebut direncanakan berjalan rutin selama masa kepemimpinan mereka dalam 4 tahun ke depan. Selain penyaluran bantuan kurban, Bupati Yunus Wanda juga meminta aparatur pemerintah meningkatkan kinerja dan menyelesaikan seluruh program pembangunan tepat waktu. Ia menegaskan pelayanan pemerintah harus langsung menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat bawah. Tanah Papua yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, Polda Papua menggelar rapat kerja teknis bidang profesi dan pengamanan atau Bidpropam tahun anggaran 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan tersebut mengusung tema penguatan Propam Polri dalam mengamankan, mendukung, dan mensukseskan rencana kerja Polri dan pemerintah tahun 2026. Kapolda Papua Irjen Pol Patrich R. Renwarin dalam arahannya mengatakan, rakernis ini menjadi momentum untuk memperkuat peran Propam sebagai penggerak perubahan kultur menuju Polri yang presisi. Fungsi Propam tidak hanya bertugas melakukan penegakan disiplin dan kode etik, tetapi juga harus mampu menjadi teladan dalam membangun integritas dan profesionalisme di lingkungan Polri. Sementara itu, Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Eko Yudi Karyanto dalam laporannya menjelaskan, rekernis Propam diikuti 174 peserta yang terdiri dari personil fungsi Propam jajaran Polda Papua dan Polres. Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi dalam pengawasan internal, meningkatkan kualitas penegakan disiplin dan kode etik, serta membangun sistem pengawasan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Dalam rekernis tersebut, Bidpropam Polda Papua juga memperkenalkan sejumlah inovasi, salah satunya mekanisme pengurangan masa hukuman atau dispensasi bagi personil yang menjalani hukuman disiplin dan menunjukkan evaluasi kinerja yang baik melalui standar penilaian SMK. Melalui rekernis Bidpropam tahun 2026 ini, Polda Papua berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun kultur organisasi Polri yang profesional, berintegritas, humanis, dan dipercaya masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di tanah Papua. Gubernur Papua Matius Fakhiri menilai RSUD Biak layak menjadi contoh pelayanan kesehatan di Papua. Menurut Gubernur, kondisi rumah sakit yang bersih dan fasilitas yang lengkap perlu menjadi contoh bagi rumah sakit lain, termasuk RSUD Dok 2 dan RSUD AB Pura di Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua juga ingin memperkuat RSUD Biak sebagai pusat pelayanan kesehatan di wilayah Sairiri. Dengan begitu, pasien dari daerah sekitar tidak seluruhnya harus dirujuk ke Jayapura. Selain peningkatan layanan kesehatan, pemerintah juga berencana membenahi akses transportasi menuju Biak. Gubernur turut menyiapkan rencana pembangunan rumah susun bagi tenaga medis dan keluarga pasien kurang mampu. Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Mimika memperlengkapi tenaga kesehatan di 26 puskesmas dengan pengetahuan pendampingan orang lanjut usia atau lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif. Berikut laporan Indriani Pariuri dari Mimika.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar workshop 7 dimensi lansia tangguh bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan dari 26 puskesmas di Mimika Selasa kemarin 26 Mei 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika Dr. Sisma HL mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dan kader dalam mendampingi lansia agar tetap sehat, mandiri, dan produktif di usia lanjut. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, Himpunan Psikolog, Dinas Sosial Yogyakarta untuk memberikan edukasi terkait pendampingan lansia.
2: Bagaimana upaya yang dilakukan agar lansia ini tetap produktif, seperti itu tetap produktif. Jadi dari segi fisik gitu kan ya, walaupun memang fisik sudah menurun, tetapi mungkin emosionalnya, kemudian spiritualnya, kemudian segi ekonomi juga mungkin. Nah itu dia bisa produktif untuk dirinya sendiri, seperti itu harapannya, seperti itu. Jadi ini ada kader-kader juga yang ikut, jadi mereka bisa berbagi nanti kepada teman-teman seusianya. Harapannya seperti itu. Artinya mereka harus tahu dulu kan ya. Jadi ada kalau berupaya untuk mereka produktif, berarti mereka harus ada tambahan ilmu dulu, tambahan pengetahuan dulu. Jadi supaya bisa memahami konsep tentang lansia itu sendiri, gitu kan ya. Nah, ketika dia sudah menerima yang kader tadi, dia bisa berbagi buat teman-temannya, seperti itu.
1: Saat ini jumlah lansia yang tercatat melalui posyandu di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 22 ribu orang. Indriyani Parhuri melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, Gereja Protestan Indonesia atau GPI di Papua, Klasis Jayapura, menggelar ibadah syukur hari ulang tahun ke-41 Senin malam 25 Mei 2026 di Jayapura. Perayaan ini menjadi momentum refleksi perjalanan pelayanan gereja dalam memperkuat iman dan kebersamaan umat di tanah Papua. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi GPI Papua, Klasis Jayapura, Paskalis Panggabean mengatakan perayaan syukur ini mengangkat tema Gereja Teguh, Umat Tangguh, menghadirkan Kristus di tengah krisis. Tema tersebut mengajak seluruh jemaat untuk tetap kuat dalam iman dan pelayanan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Menurut Ketua Panitia, kegiatan ini terlaksana berkat dukungan berbagai pihak melalui kontribusi jemaat, donatur dan pelaksanaan bazar sebagai sumber pendanaan. Panitia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan moral dan material yang diberikan seluruh pihak. Sementara itu, Ketua Klasis GPI Jayapura, Pendeta Jeffrey Hindom, menegaskan usia ke-41 GPI Papua merupakan bukti nyata penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan gereja. Ia mengatakan 41 tahun bukan sekedar hitungan waktu, melainkan jejak doa, pelayanan, dan kesetiaan Tuhan yang terus menyertai gerejanya. Pendeta Jeffrey juga mengajak seluruh jemaat untuk tetap tangguh dalam iman dan terus menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jayapura Abisero mengajak seluruh umat menjaga kebersamaan dan memperkuat persatuan di Kota Jayapura. Ia berharap semangat perayaan HUT ke-41 GPI Papua dapat menjadi penguat bagi gereja untuk terus menjadi terang dan membawa damai bagi masyarakat Papua. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura merombak 40% komposisi skuad pada musim baru 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesolia.
3: Manajemen klub Persipura Jayapura melakukan perombakan secara menyeluruh, mulai dari jajaran pemain, tim pelatih ofisial, hingga panitia pelaksana, termasuk perombakan terhadap komposisi pemain yang dipertahankan sebesar 40%. Hal itu disampaikan manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian kepada awak media Selasa kemarin. Meski mulai melakukan perombakan secara menyeluruh terhadap para pemain, namun Owen menyebutkan lebih dulu mencari pelatih untuk menentukan komposisi pemain baru pada musim 2026-2027.
4: Jadi kalau siapa ini kan dari semua aspek ya. Ya dari tim, tadi Pak Ketua Umum bilang tim, coach, terutama dari coach dulu ya, karena coach akan menentukan semua susunan pemain dan style pemain juga. Saat ini emang kita sudah lagi berdiskusi dengan coach ya. Saya tidak akan ngomong berapa coach, berapa banyak coach, tapi tentunya pasti sudah ada. Dan kembali lagi saya perpadu pada ucapan saya yang terakhir bahwa seluruh komponen dari manajemen ini sudah dievaluasi total. Itu termasuk dari official, pemain, manajemen, panpel, semua. Ya, dan saya cuma hanya punya waktu sekitar 2 minggu lagi untuk ini saya bereskan, dan sambil beriringan juga menunggu dari Komdis juga, hasil dari Komdis. Karena itu juga akan menentukan budget juga ya, dan juga strategi keuangan ini juga sedang kita persiapkan juga.
3: Ia mengungkapkan hanya memiliki waktu sekitar 2 minggu untuk menuntaskan proses perombakan internal tim. Langkah cepat ini diambil agar persiapan tim berjalan bersamaan dengan agenda krusial lainnya, termasuk menunggu kepastian dari komisi disiplin akibat sanksi yang diberikan. Menurutnya keputusan dari Komdis tersebut dinilai sangat penting lantaran akan berdampak kepada regulasi tim, kondisi skuad hingga penyusunan anggaran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sah parade kemenangan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisi

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

pukul 16 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kami terus menemani Anda di sore hari ini dan juga berbagi informasi-informasi terkini, terupdate dan terpercaya untuk saudara-saudari sekalian. Saudara, kami bagikan informasi daerah 3T, DMK DKM Baitur Rahmah apresiasi antusias jemaah berkurban di tengah efisiensi. Dari Wafen Tigel dikabarkan, Ketua Dewan Kesejahteraan Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah Kabupaten Wafen Tigel, Andi Mapaisal, mengapresiasi tingginya partisipasi jemaah dalam pelaksanaan kurban Idul Adha 2026. Menurutnya, semangat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi, meskipun saat ini masyarakat sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan suasana efisiensi. Andi berharap semangat ibadah kurban dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia juga mendoakan agar masyarakat yang telah berkurban diberikan kelapangan rezeki Allah. Ya, saudara, itu informasi DKM Baitur Rahmah apresiasi antusias jemaah berkurban di tengah efisiensi. Anda bisa kunjungi laman resmerari.co.id dan memilih daerah Wafen Tigel membaca informasi selengkapnya. Informasi lainnya juga, saudara, kami masih bagikan dari rri.co.id. Ini informasi internasional. Simak 8 perayaan Idul Adha dari berbagai negara. Saudara, dari Jakarta dikabarkan Idul Adha merupakan hari raya besar kedua dalam Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Hari raya kurban atau lebaran haji ini identik dengan penyembelihan hewan kurban dan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Saudara, hari raya Idul Adha dirayakan berbeda-beda sesuai budaya lokal masing-masing. Berikut merupakan perayaan Idul Adha dari berbagai negara dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu di Maroko. Saudara, di Maroko Idul Adha dikenal dengan sebutan Eid Kabir atau Hari Raya Besar. Perayaan ini menjadi momen berkumpul bersama keluarga, termasuk mereka yang merantau ke kota lain dan pulang ke kampung halaman. Hampir setiap rumah di Maroko melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Setelah disembelih, daging kurban biasanya digantung selama 1 hingga 2 hari sebelum disimpan di freezer untuk dimasak. Yang kedua yaitu di Bangladesh. Saudara, di Bangladesh Idul Adha dirayakan selama 3 hari berturut-turut. Bangladesh dikenal memiliki aturan ketat terkait pemulihan hewan kurban yang diawasi langsung oleh para ahli sehingga kualitas hewan benar-benar diperhatikan. Dan yang berikut yaitu di Pakistan. Saudara, di Pakistan Idul Adha ditandai dengan libur nasional selama 4 hari. Banyak toko tutup karena aktivitas masyarakat lebih berfokus pada ibadah di masjid dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Proses penyembelihan di Pakistan sering dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat. Daging kurban kemudian dibagikan kepada fakir miskin sebagai bentuk kepedulian sosial. Saudara, yang berikut yaitu di Jepang dan Korea Selatan. Berbeda dengan negara mayoritas muslim lainnya, Jepang dan Korea Selatan tidak memiliki tradisi penyembelihan hewan kurban secara umum. Sebagai gantinya, umat muslim di kedua negara ini biasanya memberikan sumbangan uang setelah sholat Idul Adha. Dan saudara, yang berikut yaitu Arab Saudi. Di Arab Saudi, Idul Adha menjadi salah satu perayaan terbesar setiap tahun. Kerajinan melakukan pemotongan hewan kurban dalam jumlah besar yang kemudian didistribusikan ke berbagai negara Islam yang membutuhkan. Yang berikut yaitu di Mesir, saudara, Idul Adha dikenal dengan nama Eid al-Kibir. Setelah sholat Eid, masyarakat biasanya saling berkunjung ke rumah keluarga dan kerabat sambil membagikan daging kurban kepada warga yang membutuhkan. Yang berikut yaitu di Malaysia, pendengar. Di Malaysia, suasana Idul Adha terasa meriah dengan dekorasi bunga di sejumlah kawasan. Masyarakat muslim di Malaysia juga mengadakan tradisi open house yang memungkinkan keluarga serta kerabat berkumpul menikmati hidangan khas hari raya. Dan yang berikut yaitu di Singapura.
Kawasan seperti Kampung Klam dan Geylang Serai dipenuhi bazar makanan menjelang Idul Adha. Banyak warga berburu bumbu masakan dan bahan makanan khas untuk dimasak bersama keluarga di rumah. Ya, saudara, di Bovendigelan sekitarnya itulah 8 perayaan Idul Adha dari berbagai negara yang kami bagikan untuk Anda. Semoga di hari ini juga Anda dapat mengetahuinya, dan juga Anda yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha, semoga diberikan berkah dan juga saling menjaga silaturahmi dimanapun Anda berada.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Saudara pendengar di Bovan Tegalan sekitarnya, kami cukupkan dulu lagu-lagu yang sudah hadir pada hari kebersamaan kita di sore hari ini. Kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya Warta Berita Daerah untuk edisi penyiaran sore hari ini.

Shalom saudara-saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Sari Berita. Idul Adha menjadi momen untuk memaknai keikhlasan dan semangat berkorban. Saudara, itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Yosefina Kumoya.

0: Saudara kami awali berita pertama, Idul Adha menjadi momen untuk memaknai keikhlasan dan semangat berkorban. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Nabi Ismail alaihissalam yang berkuat keimanannya.
2: Suasana hikmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa Tanah Merah. Dalam khutbahnya, Ustadz Mahfudin mengajak umat Islam meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jamaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajalnya akan datang. Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahfudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Khutbah Idul Adha tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berkorban demi kepentingan umat dan agama. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, makna Idul Adha, Muhammadiyah Bhavantika mengajak umat tingkatkan kepedulian sosial. Kembali reporter Imam Komarudin melaporkan untuk Anda.
2: Ketua Muhammadiyah Bhavantigul Fahrudin Isnanto ajak umat Islam menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Selain itu, juga memaknai akan keikhlasan serta kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam wawancara terkait makna Idul Adha tahun ini, Fahrudin menjelaskan bahwa Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana selalu patuh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menegaskan ibadah kurban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga bentuk rasa syukur sekaligus upaya membebaskan diri dari sifat serakah dan keterikatan terhadap duniawi.
3: Bentuk dari penghambaan murni untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan daging dan darah yang dinilai, tapi keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah semata. Yang berikutnya sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Jadi kurban memberikan pelajaran tentang bagaimana keberpihakan sosial.
2: Menurutnya, terdapat beberapa nilai penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Yang pertama, yakni kurban menjadi sarana mensucikan jiwa dari sifat duniawi dengan belajar melepaskan keterikatan terhadap harta dan kesenangan demi mencapai ketakwaan. Selain itu, kurban merupakan bentuk ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah. Fahrudin menekankan bahwa yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah daging maupun darah hewan kurban, melainkan keikhlasan dan ketakwaan umat dalam menjalankan ibadah tersebut. Ibadah kurban juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Pembagian daging kurban dinilai menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan di tengah kehidupan masyarakat. Terkait pembagian daging kurban, Fahrudin menjelaskan bahwa secara umum daging kurban dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni untuk yang berkurban, untuk hadiah kepada kerabat maupun tetangga, dan untuk fakir miskin. Ia juga menyebutkan bahwa daging kurban diperbolehkan diberi pada tetangga non-muslim. Ini sebagai bentuk menjaga kebersamaan dan hubungan sosial di masyarakat. Fahrudin mengajak masyarakat tetap semangat berkurban meski kondisi ekonomi masih dirasakan sulit. Bagi yang belum mampu secara materi, ia berharap masyarakat tetap dapat berkontribusi melalui tenaga, pikiran, dan kepedulian sosial. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara TNI Polri di Bawon Tigo, gelar patroli gabungan cipta kondisi keamanan pasca pemenuhan terhadap 9 penambang tradisional di wilayah KW Pegunungan Bintang. Selengkapnya dilaporkan Yohanes di Godan.
4: Setelah digelarnya press release oleh Polres Bovendigul Kodim 1711 bersama Batalion 803 KYK dan Satgas 126 Kalacakti terkait insiden penyerangan oleh kelompok orang tak dikenal yang menyebabkan 11 orang korban itu, kini pihak kepolisian bersama TNI menggelar patroli bersama cipta kondisi aman pasca penyerangan tersebut. Patroli gabungan ini menyusuri wilayah dalam kota Tanah Merah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa TNI Polri selalu ada untuk masyarakat, sehingga Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengajak kepada seluruh masyarakat apabila ada isu-isu yang beredar untuk menakut-nakuti masyarakat, masyarakat dapat mengecek langsung kebenaran informasinya kepada pihak keamanan serta tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan baik.
5: Mari kita tetap berjalan saja kegiatan aktivitas seperti biasanya. Ekonomi, ya kan, transportasi, penerbangan udara dan sebagainya berjalan saja dengan aktivitas seperti biasa. Jangan terganggu, jangan terpengaruh. Ya, normal-normal saja.
4: Dandi menambahkan terkait dengan insiden yang terjadi di wilayah penambangan tradisional KW Pegunungan Bintang tersebut memang bukan merupakan wilayah Kabupaten Bovendigul. Namun jalur tersebut aksesnya lebih dekat ke wilayah Bovendigul. Selain itu sebagai rasa kemanusiaan dipandang perlu agar evakuasi dan juga pertolongan dilakukan segera dari wilayah terdekat. Sementara itu Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra didampingi Wakil Bupati Ketua DPRK Dandim 1711 Danyon 803 KYK bersama Satgas Pamtas Batas Yoni 126 Kalacakti secara resmi menutup jalur sungai untuk pengiriman BBM dan sembako ke wilayah tambang dan sekitarnya, sehingga menekan laju pendulangan agar segera turun dari daerah tambang tradisional KW, Distrik Awinbon, Pegunungan Bintang.
6: Utamanya dari Forkopimda, untuk sementara jalur perairan kita tutup rapat. Jadi saya juga mumpung ada Pak Danion di sini, dari 126 maupun 803, jadi tidak ada pengiriman-pengiriman BBM dan BAMA ke atas. Tutup rapat. Gunanya apa? Harapan kita memang kita paksa agar bisa turun semua.
4: Penutupan sementara jalur sungai ditutup dari berbagai aktivitas masyarakat hingga persoalan di wilayah tambang terselesaikan. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Distrik Bumakia bangun koordinasi dengan Dinas Sosial demi bantuan bagi lansia. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
7: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus nanti, pemerintah distrik Bomakia berupaya menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Sekretaris distrik Bomakia Rudolf Fatlolon mengatakan pihaknya saat ini berencana membangun komunikasi dengan dinas sosial agar menjelang Hari Kemerdekaan nanti, masyarakat khususnya kaum lansia dapat menerima bingkisan bantuan sosial. Menurut Rudolf, perhatian kepada lansia menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah distrik terhadap warga yang membutuhkan dukungan, terutama dalam momentum perayaan Hari Kemerdekaan.
8: Bingkisan yang saya kebetulan kemarin dengar ya, ada diberikan bantuan-bantuan kepada beberapa asrama, Okay. Nah, saya hanya berpikir untuk kenapa tidak dilakukan untuk beberapa lansia-lansia yang ada juga di distrik-distrik. Memang kalau kita mau menjangkau semua, pasti tidak mungkin. Tetapi minimal kita mencoba untuk mana yang bisa siap menerima, menjangkau. Nah, supaya, kalau saya hanya berpikir sederhana, supaya, mau siapa tahu menjelang 17-an, ada yang bisa kita berikan kepada masyarakat, sehingga hanya ingin melihat senyum saja di wajah mereka itu.
7: Rudolf mengakui kondisi geografis dan akses di wilayah distrik Bomakia menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan kepada seluruh masyarakatnya. Namun demikian, pemerintah distrik tetap berupaya agar bantuan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Upaya tersebut sejalan dengan berbagai program perlindungan sosial yang terus didorong pemerintah bagi kelompok rentan, termasuk lansia yang ada di wilayah Bovendigul terkhusus Bomakia. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara BPMK Boven Tigong pastikan dukungan nyata bagi pemberdayaan masyarakat kampung. Kembali, reporter Thomas Yomayan melaporkan untuk Anda.
7: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Tigong Edison Soko yang menegaskan pihaknya terus memberikan dukungan nyata kepada masyarakat kampung melalui program-program yang didanai dari Dana Otonomi Khusus, OTSUS. Menurut Edison, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang diharapkan mampu memotivasi masyarakat agar lebih aktif berusaha memperdayakan diri serta meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Ia mengatakan program pemberdayaan yang dijalankan DPMK bukan hanya sebatas bantuan semata, tetapi menjadi langkah untuk mendorong masyarakat agar memiliki semangat mandiri dan mampu menciptakan perubahan dalam kehidupan mereka.
9: Iya, tetap kami dukung itu. Dengan program-program kami juga dari Dana OTSUS ini kan kami memberikan bantuan sarana-prasarana pendukung kelompok-kelompok usaha ini. Misalnya yang usaha karet, usaha kopi kami bantu dengan peralatan pengolahan kopi, dengan apa sampai ditumbuk, digiling sampai jadi bubuk kopi. Usaha untuk usaha karet, batu bata, sensor kayu, cetak batu bata kami siapkan sampai peralatan-peralatannya. Sehingga ekonomi masyarakat ini bisa lebih meningkat dengan usaha kelompok usaha ini.
7: Lebih lanjut, Edison menuturkan bahwa pemerintah ingin masyarakat kampung mampu memanfaatkan berbagai peluang usaha yang ada sehingga ke depan dapat mengalami perubahan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Ia juga menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu perhatian penting dari pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan tersebut, DPMK Boven Tigong berharap masyarakat semakin aktif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik di bidang ekonomi, pertanian, maupun usaha-usaha produktif lainnya demi mendukung kemandirian kampung. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Boven Tigong dan dipancarluaskan oleh Radio ACK FM. Saudara, Bupati berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Boven Tigong dalam menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian SLB. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
10: Anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Di Kabupaten Boven Tigong terdapat sejumlah anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun kemampuan. Mereka juga memiliki semangat dan keinginan besar untuk bersekolah. Karena itu, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan wajib dipenuhi demi masa depan mereka dan masa depan bangsa. Demikian ungkapan Bupati Boven Tigong Roni Omba. Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengambil langkah nyata menghadirkan layanan pendidikan khusus di Boven Tigong. Menurutnya, rencana pendirian SLB tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan adanya fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
11: Pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari Dinas Pendidikan kita, Kabupaten, bisa saling kolaborasi. Minimal kita punya satu di kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Boven Tigong.
10: Lebih lanjut, Bupati berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Boven Tigong dalam menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian SLB, mulai dari perekrutan siswa, penyediaan tenaga pendidik, hingga pembangunan fasilitas pendukung. Berharap minimal ada satu satuan pendidik khusus di Boven Tigong yang benar-benar mampu menampung dan membimbing anak-anak kebutuhan khusus dengan fasilitas yang layak dan tenaga pengajar yang memadai. Bupati menambahkan pemerintah Kabupaten Boven Tigong berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan pendidikan khusus meskipun program tersebut masih tergolong baru di Boven Tigong.
11: Bisa kolaborasi bersama dinas kabupaten maupun mungkin fasilitas nanti, sehingga kegiatan ini saya harap bisa kita upayakan berjalan.
10: Seluruh pihak juga diajak untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang merata, berkeadilan, sehingga tidak ada anak di Bovendigul yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam penyediaan sarana fisik bangunan sekolah maupun tenaga pendidik. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
10: Dalam kegiatan sosialisasi rencana pembangunan SLB di Bovendigul tahun anggaran 2026-2027 juga ditegaskan bahwa pembangunan SLB sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Nomor 48 Tahun 2023 yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara termasuk anak penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan Asisten 1 Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno. Dijelaskan bahwa anak dengan disabilitas ringan dapat memperoleh layanan pendidikan di sekolah umum berbasis inklusif, sedangkan anak yang membutuhkan penanganan khusus akan difasilitasi melalui sekolah luar biasa. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menegaskan komitmennya dalam penyediaan sarana fisik bangunan sekolah maupun tenaga pendidik. Namun demikian, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bovendigul tetap dibutuhkan, terutama terkait penyediaan lahan pembangunan yang aman dan strategis dan bebas sengketa agar proses pembangunan tidak mengalami hambatan di kemudian hari.
12: Pembangunan sekolah luar biasa ini masih ada hal yang harus kita persiapkan yang lebih mendasar, terutama juga mungkin tempat, tanah dan lain sebagainya, supaya nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan bisa membangun sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Untuk Bovendigul sudah menyiapkan lahan tempat untuk pembangunan sekolah luar biasa ini, dan juga mungkin guru-gurunya sudah dipersiapkan dengan baik. Kalau sudah itu siap dan tidak ada masalah, tentunya sekolah luar biasa itu akan dengan cepat bisa dibangun di Bovendigul. Untuk itu, saya juga mohon kepada Bapak Bupati dan juga jajaran instansi terkaitnya, Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten, untuk mendukung dan membantu agar mungkin lahan dan lokasi pembangunan sekolah luar biasa di sini itu bisa kita dapatkan dan tidak bermasalah, itu yang paling penting.
10: Selain itu, pemerintah berharap tenaga pendidik yang nantinya bertugas di SLB berasal dari putra-putri asli Bovendigul sehingga memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat dan mampu mengabdi secara maksimal di daerah sendiri. Ditekankan bahwa pendidik anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang yang lebih besar dibandingkan pendidikan pada umumnya. Para guru diharapkan mampu membimbing peserta didik mulai dari hal-hal mendasar seperti kebersihan diri, kemampuan berinteraksi, hingga membangun kemandirian anak. Pengaturan teknis terkait penempatan guru dan administrasi kepegawaian nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan sesuai ketentuan yang berlaku. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah sore ini. Produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Saya Yosefina Komiap dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bougainville, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

Terima kasih pendengar di Boven Tegal, bagian dimanapun Anda berada. Pukul 17:27 waktu Indonesia Timur. Yang usai kita ikuti warta berita daerah sore ini, dan juga diinformasikan bahwa sore ini asar maghrib untuk wilayah Boven Tegal sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17:33, pukul 17:33 waktu Indonesia Timur. Ya, dan kini kami segerkan lagu-lagu islami menemani saudara-saudari kita sekalian yang mana juga akan mempersiapkan diri guna melancarkan sholat maghrib.

Baiklah burung hara, di mana-mana Anda berada, kini saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah di sekitarnya pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami bertugas sore ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami hadirkan lagu-lagu Islami menemani saudara-saudari kita sekalian dalam suasana sholat maghrib ya, tentunya di sore ini untuk beberapa peninggalan sekitar yang sudah dikumandangkan. Semoga kebersamaan terus terjalin dan juga lagu-lagu Islami dapat memberikan ketenangan di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Republik.
1: Radio Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabien Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.

0: 8 menit lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar ini kami di Warabko 97.5 MHz. Ya, saudara, pukul 18 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur, ya, masih dengan informasi hiburan-hiburan juga kami hadirkan untuk Anda. Ya, pendengar, seputar informasi Piala Dunia, FIFA resmi rilis daftar tim Basecamp peserta Piala Dunia 2026. Saudara, FIFA resmi merilis daftar tim Basecamp Training Site untuk Piala Dunia 2026. Daftar tersebut berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara serta selama menjalani turnamen. Pengumuman itu menjadi salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim peserta kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung. FIFA menjelaskan tim Basecamp akan menjadi rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Lokasi tersebut akan digunakan pemain, pelatih, dan staf untuk berlatih, beristirahat, hingga melakukan persiapan pertandingan. FIFA menyebut proses pemilihan lokasi Basecamp berlangsung cukup panjang dan dimulai sejak 2024 setelah pengundian grup Piala Dunia pada Desember 2025. Selanjutnya seluruh negara peserta mulai menentukan pilihan lokasi dari lebih 60 opsi yang tersedia. Saudara, di perbandingan sekitarnya, tentunya daftar tim Basecamp Piala Dunia 2026, yang mana timnas Al Jazeera Kansas City, University of Kansas, timnas Argentina Kansas City Sporting KC Training Center, timnas Australia San Francisco Bay Area Auckland Roots Soul Training Facility, timnas Austria Goleta USC Santa Barbara Harder Stadium, timnas Belgia Renton Seattle Sounders FC Performance Center, timnas Bosnia dan Herzegovina Sandy RSL Stadium, timnas Brasil di New York New Jersey Columbia Park Training Facility, timnas Kanada Vancouver National Soccer Development Center, timnas Pantai Gading Philadelphia Union, timnas RD Congo Houston Training Center, timnas Kolombia Guadalajara Academia Atlas FC, timnas Tanjung Verde Tampa Water Sportsplex, timnas Kroasia Alexandria Episcopal High School, timnas Krakow Boca Raton Florida Atlantic University, timnas Ceko yaitu di Dallas Manfred Multipurpose Stadium, timnas Ecuador Columbus Crew Performance Center, timnas Mesir Spokane Gonzaga University. Ya, dan masih banyak lagi ya saudara untuk kita ketahui bersama. Yang pasti Anda juga bisa kunjungi laman resmirari.co.id dan bisa mencari informasi seputar FIFA resmi rilis daftar tim Basecamp peserta Piala Dunia 2026. Ya, yang pasti Anda bisa mencari, baca lebih lengkapnya di informasi Piala Dunia 2026. Saudara, Anda masih bersama kami dan juga informasi-informasi lainnya juga terus kami bagikan untuk Anda.
1: Tahukah Anda, di balik tiganya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia.
2: FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
3: For the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Terima kasih pendengar di Bufan Diga, baik yang dimanapun berada. Kebersamaan kita lintas sore Bufan Diga, edisi Rabu 27 Mei 2026. Akhirnya saya Endamon undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya lintas malam Bufan Diga ditemani rekan Lisa seusai penyampaian warta berita Goma Tanah Papua dari RRI Jayapura. Kami hadirkan untuk Anda pukul 19 waktu Indonesia Timur.
2: Warta Berita Goma Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Ovindi.
3: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Goma Papua Sekorwil 1. Edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Goma Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Uskup Amboina memimpin Misa Pentakosta bernuansa K, menyerukan hormati tanah Papua dan perkuat nilai Aini Ain. Dari Jayapura, Naldi Kesaulia selengkapnya melaporkan.
4: Uskup Keuskupan Amboina, Monsinyur Seno Inomutra, memimpin ibadah Misa Pentakosta bernuansa budaya Kei di Gereja Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja Senin pagi. Ibadah tersebut dihadiri seribuan umat dan masyarakat Kei Sejayapura yang mencerminkan ikatan kultural dan spiritual masyarakat Kei di Tanah Papua. Dalam sambutannya, Monsinyur Seno Inomutra menegaskan pentingnya penghormatan terhadap tanah dan masyarakat adat Papua sebagai bagian dari nilai hidup bersama. Menurutnya, penghormatan tersebut akan membawa berkat tidak hanya bagi individu, melainkan juga bagi kehidupan bersama.
5: Bahwa masyarakat Kei datang ke sini hidup di atas dan dari tanah ini. Karena itu, pesan saya selalu sama dan satu. Hormatilah tanah ini, hormatilah masyarakat adat di tanah ini. Itu sentawa-tawa, itu tidak tawa-tawa. Itu kewajiban kita untuk memberikan penghormatan. Karena kalau kita menghormati tanah ini dan masyarakatnya, maka hidup kita pun akan diberkati. Dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain.
4: Sementara penjabat Sekda Papua, Christian Soilait, menilai perayaan Pentakosta bernuansa ke ini sebagai momentum refleksi tentang peran Roh Kudus dalam pembangunan Papua, terutama masyarakat Kei yang telah ikut berkontribusi.
6: Yang bisa atur tegur hanya ini. Jika semua Bapak Usuf tidak bisa, pemerintah tidak bisa, orang tua tidak bisa, maka Roh Kudus yang bisa menegur kita. Oke. Seperti Bapak Usbuk Jepura sudah bilang bahwa kita punya orang-orang tua-tua ini, mereka itu hanya kerja di dua tempat dulu. Kalau tidak pendidikan, kesehatan. Sudah itu aja. Karena itu, nama besar mereka saat tahun 30, tahun 20, nama-nama besar itu kita jaga hari ini. Papua membutuhkan dukungan kita hari ini. Karena itu, mari bantu pemerintah. Kita punya banyak kegiatan-kegiatan yang butuh kegiatan besar.
4: Senada disampaikan Uskup Keuskupan Jayapura Monsinyur Januarius Theophilus Matopayu menegaskan kehadiran masyarakat Kei di tanah Papua tidak terlepas dari panggilan misi dan perutusan gereja untuk melayani serta membangun kehidupan bersama.
6: Orang Kei datang di sini, para leluhur kita, para perintis, karena diutus. Itu yang pertama dan itu adalah hak hati. Mereka diutus oleh pimpinan gereja untuk datang ke tanah Papua ini. Itu sebagai misionaris awam untuk datang menjelajah di seluruh tanah Papua.
7: mewartakan kabar gembira. Ini adalah suatu prinsip hakikat dari Pentekosta. Sebagaimana para rasul diutus karena mereka dicurahkan Roh Kudus. Roh Kudus siap memberikan kekuatan, keberanian, semangat kepada para rasul. Dan Roh Kudus dihembuskan oleh Tuhan Yesus sendiri agar supaya pergi mewartakan kabar gembira. Kedatangan orang-orang di tanah Papua ini kurang lebih sama.
4: Dalam kesempatan tersebut, pembina sekaligus penasehat Mas Kei, Joni Betaubun, menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan lintas iman dan budaya dalam momentum perayaan Pentakosta bernuansa etnis Kei. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat penting bagi masyarakat Kei untuk terus menjaga nilai persaudaraan.
7: Harus bersaudara antara satu dengan yang lain. Karena jangan membilang orang Kei itu cuma identik dengan baku pukul. Tapi marilah kita identifikasi bahwa ayam-ayam itu semboyan, ayam-ayam itu mari kita jaga. Supaya betul-betul kita ada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku sekutu membangun kebersamaan, menjaga persaudaraan, hidup saling menghormati. Baik dalam gereja maupun dalam kehidupan sosial bersama seluruh masyarakat di tanah Papua. Yang kedua, bersaksi menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, tindakan yang mencerminkan kasih, kejujuran serta damai sejahtera Tuhan. Memiliki hati yang peduli terhadap bersama, ringan tangan dan menolong penolong. Serta turut membangun masyarakat pendidikan gereja dan kehidupan sosial di tanah Papua.
4: Perayaan Pentakosta tahun ini juga turut dihadiri Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai dan sejumlah perwakilan paguyuban masyarakat Kei dengan mengusung tema nasional seperti Bapa mengutus aku, kini aku mengutus kamu, terimalah Roh Kudus. Nalik Saulia melaporkan.
3: Informasi lainnya, pemirsa dan juga pendengar, Masjid Al-Mukminin Kabupaten Biak Numfor, Papua menerima sapi Banmas Presiden RI, di mana sapi berbobot 900 kg tersebut akan disalurkan ke 200 jemaah. Dari Biak, Oki Pinontoan selengkapnya melaporkan.
8: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbara Kapisa menyerahkan sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas Presiden Republik Indonesia kepada Masjid Al-Mukminin Perumna Surido Biak pada Selasa 26 Mei 2026. Sapi kurban tersebut berbobot 900 kg dan berjenis limousin cross milik peternak lokal Abdurrahman. Wakil Bupati Jimmy Carter Kapisa mengapresiasi peternak lokal dengan serius mampu menghasilkan ternak berkualitas dan tidak kalah dengan peternak dari luar Biak maupun luar Papua. Mabuk berharap daging kurban nantinya dapat dibagikan kepada jemaah, khususnya warga yang membutuhkan.
9: Harapan kami sebagai pemerintah daerah, pertunjangan tangan dari pemerintah pusat, kurban yang hari ini diberikan oleh Bapak Presiden, boleh berkenan di hati para jemaah sekalian. Secara teknis dapat diatur sehingga ini juga merupakan bagian

0: Sementara Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan sapi Banmas Presiden Republik Indonesia itu telah melalui tahapan persyaratan yang ditentukan.
1: Perkirakan berat sapi tersebut menjadikan salah satu sapi kurban dengan ukuran menyolok di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Sapi tersebut juga telah dilakukan identifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor. Kehadiran sapi bantuan presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, tapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal yang mampu menghasilkan ternak unggulan dengan bobot yang besar dan kondisi fisik yang baik.
0: Selaku takmir masih tahu ini Perumnas Sorindo Biak Herman Sulistya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan satu ekor sapi pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan bantuan sapi kurban, alhamdulillah sapi yang diberikan ke seluruh jamaah masjid Al-Mu'min Banmas Presiden. Alhamdulillah jamaah kami yang berhak mendapatkan sapi kurban sebanyak 450 orang dan total sapi kurban yang akan disembelih sebanyak 4 ekor dan 4 ekor kambing.
0: Sebelum penyerahan sapi Banmas Presiden dilakukan pertemuan melalui Zoom yang dipimpin Wakil Menteri Sekretaris Negara dan ikuti para kepala daerah penerima Banmas.
3: Sahabat Cup diharapkan jadi ajang pembinaan atlet bulu tangkis Yapen. Selengkapnya, Ricky Aritonang melaporkan dari Serui.
4: Turnamen Bulu Tangkis Sahabat Cup 2026 resmi berakhir di lapangan Transito Serui Senin 25 Mei 2026 dengan partai final mempertemukan PB Sahabat melawan PB Bintang Jaya pada nomor ganda bergu. Pertandingan berlangsung meriah dan dimenangkan PB Sahabat dengan skor 2-0. Ketua Panitia Junaidi Dahlan mengatakan turnamen yang diikuti sekitar 200 peserta dari 16 PB lokal itu berjalan lancar hingga babak final.
5: Semua PB mungkin ada sekitar 200 peserta. Ya, 16 PB. Kalau kendala kayaknya tidak ada, selama berjalan pertandingan tidak ada yang tidak ada kendala. Ya, berjalan dengan lancar. Itu saya kayak kemarin saya bilang pemerintah ya, perhatikanlah sarana juga, lapangannya juga dengan atlet-atlet bulu tangkis di Serui semakin hari semakin banyak berkembang lah.
4: Sementara itu pemain PB Sahabat Bribtu Asrul Wijaya SH mengakui seluruh pertandingan dalam Sahabat Cup 2026 berlangsung berat karena setiap tim memiliki kemampuan yang baik. Ia mengatakan kemenangan PB Sahabat diraih melalui latihan rutin, persiapan fisik dan kerjasama tim yang maksimal selama turnamen berlangsung.
6: Kalau yang paling berat sih semuanya berat. Semuanya kita anggap pemain semua berat. Cuman kita tidak bisa menganggap remeh semua lawan yang ikut berturnamen karena semua yang kita hadapi semua berat. Jadi semua tergantung kesiapan kita dan kita mengandalkan dari kelemahan lawan. Pasti ada, pasti persiapan kita latihan rutin, setiap hari kita latihan rutin, jaga kondisi fisik, semua kita siapkan dengan baik. Ya, ya yang pasti kita mau olahraga atau bulu tangkis ini berkembang lebih baik lagi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita butuh dukungan dari pemerintah maupun rekan-rekan di luar untuk melanjutkan ya perjuangan kita. Jadi kita tidak berhenti sampai di sini dan tujuan kita mungkin kita bisa sampai keluar dari Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin di Biak atau mungkin di pertandingan-pertandingan open yang ada di Papua maupun di luar Papua.
4: Turnamen Sahabat Cup 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan yang berkelanjutan untuk melahirkan atlet bulu tangkis potensial dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan. Selengkapnya dari Nabire, Robert Vanindi melaporkan.
7: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam keterangannya kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan bahwa terkait kegiatan pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Nabire pada Selasa 26 Mei 2026 di lokasi Pasar Sentral Kalibobo Nabire dan beberapa pemasok, distributor, kios, dan juga termasuk daging beku di Kabupaten Nabire. Menurutnya, dari hasil pemantauan, ada sejumlah komoditi pangan yang mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan, seperti cabai rawit berkisaran 80 hingga 90 ribu per kilogram yang sebelumnya berada di harga 50 ribu per kilogram. Ditegaskan Yasor Sawo, hal ini disebut signifikan karena situasi pasar menjelang Hari Raya Kurban, sehingga tujuan daripada pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim bertujuan untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga menjelang Hari Raya Kurban.
8: Ada beberapa komoditi yang memang membutuhkan perhatian serius daripada tim pengendalian inflasi tetapi juga pemerintah. Yang pertama itu adalah minyak goreng. Ya, minyak goreng kita ini kenaikan harga memang sangat signifikan ya, di pasaran hampir berkisar 40% dari harga head yang ada. Nah, secara khusus untuk minyak goreng, minyak kita ini adalah minyak yang subsidi. Ya memang di pasaran ini stoknya lagi tidak ada. Ya dan ini memang barang subsidi yang memang dimasukkan itu lewat Bulog. Ya. Nah oleh sebab itu untuk menjaga kestabilan daripada harga minyak goreng di pasaran ini ada beberapa langkah. Yang pertama kita melakukan pengecekan kembali tentang distribusi di pasaran. Nah, juga terlihat bahwa kenaikan harga di pasaran ini memang dipicu oleh kenaikan BBM, tetapi juga dengan kurs dolar yang meningkat. Tapi syukur, alhamdulillah untuk kita di Kabupaten Nabire ini belum terlihat ya, kenaikan yang sangat signifikan.
7: Ia mengaku untuk mengantisipasi hal ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama dengan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan dan kualitas bahan pangan yang dikoordinir langsung oleh kepolisian, dalam hal ini Satreskrim Polres Nabire dan Polda Paputenga. Sementara itu, Sekda Nabire selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, SPD, MPD, mengatakan terkait pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh tim merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi.
9: Berkaitan dengan pemantauan daripada harga sembako dan seterusnya yang ada di negeri ini adalah karena adanya kepedulian daripada secara khusus masyarakat. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sidak istilahnya ini ke setiap pasar atau setiap pengadar daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita khawatir itu akan dinaikkan semono-nya. Tetapi karena ini di pemerintah kan ada nilai satuan harga ini, maka kita harus berpedoman dengan itu. Walaupun misalnya ada misalnya kenaikan BBM, tapi kan tidak semata-mata untuk kasih naik harga itu. Pasti kita akan bahas bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini secara khusus untuk ketahanan pangan, dan nanti kita libatkan juga DPR untuk melibatkan. Tetapi kita pantau hari ini adalah khusus ya untuk menghadapi daripada Lebaran.
7: Selain melakukan pemantauan pasar jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan sejumlah upaya, di antaranya gerakan pangan murah mandiri di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Nabire. IPL Mandiri ini juga akan terus dilakukan setiap hari Jumat bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Nabire, Papua Tengah. Rumi Fanindi melaporkan.
3: Pemirsa dan juga pendengar, Idul Adha memang menjadi momen untuk memaknai keikhlasan dan juga semangat barokah. Imam Komarudin dari RRI Bufendigul selengkapnya melaporkan.
10: Nabi Ismail alaihissalam yang bentuk kuat keimanannya, yang bentuk...
11: Suasana hikmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa Tanah Merah. Dalam khutbahnya, Ustadz Mahfudin mengajak umat Islam meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jamaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajalnya akan datang. Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahfudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Khutbah Idul Adha tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berkorban demi kepentingan umat dan agama. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa, Ketua TPPKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkia Matius Fakiri, gelar tatap muka bersama pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori. Selengkapnya dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
12: Ketua TPPKK Provinsi Papua, Rafatul Mulkia Matius Fahiri, menggelar tatap muka bersama dengan pengurus TPPKK Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, Kader Posyandu, Guru PAUD, serta pengurus Dekranasda di Kabupaten Supiori, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bupati Supiori itu turut dihadiri Ketua BKW Provinsi Papua, Evi Aryo Korumaropen, Bupati Supiori Hieronymus Mansoben, serta Wakil Bupati Supiori Sarul Hasanuddin Nunsi. Dalam sambutannya, Rafatul Mulkia yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Papua, Ketua Pembina Posyandu Papua, dan Bunda PAUD Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader yang terus bekerja melayani masyarakat hingga ke tingkat kampung. Ia menegaskan keberadaan TPPKK, Posyandu PAUD, dan Dekranasda memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak di Papua.
13: Dan kesempatan ini sebagai Ketua TPPKK Provinsi Papua, Ketua Dekranasda, Ketua Pembina Posyandu, dan Bunda PAUD Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan kader yang selama ini telah bekerja dengan tulus melayani masyarakat hingga ke kampung-kampung dan distrik-distrik. Tadi sudah.
12: Sementara itu, Bupati Supiori Hieronymus Mansoben menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua TPPKK Provinsi Papua berserta rombongan di Kabupaten Supiori. Menurutnya, kehadiran pimpinan organisasi perempuan tersebut menjadi motivasi bagi kader di daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
14: Administrasi berjalan pada tahun 2005, baru hari ini Ketua Tim Bergerak PKK Provinsi Papua sepasang dengan wakil hadir di oleh karena itu, terima kasih Supiori merupakan pemekaran Kabupaten Indu, Kabupaten Depok, tetapi Supiori merupakan peradaban rutin masuk di Tanah Papua, khususnya di provinsi ini, di Kabupaten Supiori, dan kehadiran Ibu di Kepulauan membawa penilaian khusus bagi kami.
12: Sebelumnya Ketua TPPKK Kabupaten Supiori, Tresya Hemsen Mansoben dalam laporannya mengatakan kehadiran Ketua TPPKK menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi para kader. Tresya berharap juga ini makin mempererat koordinasi dan sinergi antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Bagi kami sekalian menjadi motivasi dalam memperkuat pelaksanaan program TPPKK Posyandu Bunda Paut di Kranasda di Kabupaten Supiori. Kami berharap kunjungan kerja ini dapat semakin mempererat hubungan koordinasi dan sinergi antara provinsi dan kabupaten, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Supiori.
12: Dan diakhiri dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab bersama para pengurus dan kader yang hadir. Triwian melaporkan.
3: Pemirsa dan juga pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Agama Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dimanapun Anda berada dengan mendengarkan lagu-lagu rohani, ya, terutama baik umat Nasrani di Bovendigo ataupun juga dimanapun ya saat ini Anda berada, Anda yang bersama kami di frekuensi 90,3 maupun aplikasi radio digital. Lagu-lagu rohani yang membuat kita ya di malam hari ini merasa lebih tenang dan damai, lebih dekat dengan Tuhan, dikuatkan saat sedih atau lelah, lebih bersyukur dan penuh harapan, semangat telah menjalani hidup tentunya. Ya, mendengar kebersamaan kita, saya Lisa kembali lagi hadir ya bersama Anda sepanjang lintas malam. Bovendigul pendengar, lagu-lagu rohani hingga pukul 20 ada lagu-lagu daerah. Dan tentunya pendengar, pukul 21 Warta Berita Sentral Pro 3 ada drama radio Ruang Rindu Nasional. Kami hadirkan kamera live Pro 1 dari Jakarta tentunya nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita pendengar itu adalah rangkaian acara kami hadirkan sepanjang lintas malam Bovendigul di edisi siar hari Rabu tanggal 27 Mei 2026.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang.

lagu-lagu rohani tentunya membuat kita merasa damai di hati, karena lewat lirik ya dan musiknya membawa ketenangan, pengharapan, serta mengingatkan kita kepada

Tuhan. Dan mendengar lagu-lagu rohani juga dapat membantu hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih positif, dan memberi kekuatan saat menghadapi masalah. Tentunya pukul 20 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bupen Digul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi radio digital. Terus bersama Anda pendengar, kami hadirkan selanjutnya nantinya pendengar setelah pesan-pesan ada lagu-lagu daerah yang nanti kami hadirkan hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bougainville, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Ya, pendengar, pukul 20.28 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Serangkaian lagu-lagu daerah yang masih terus kami persembahkan pendengar hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beberapa informasi ya yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. pendengar, libur panjang Idul Adha, ada 7 destinasi populer wisata. Pendengar, libur panjang Idul Adha menjadi momen yang dimanfaatkan banyak masyarakat untuk bepergian bersama keluarga maupun teman ya. Sejumlah destinasi wisata alam, budaya hingga kawasan berhawa sejuk diperkirakan menjadi pilihan favorit wisatawan selama masa liburan. Pendengar, Idul Adha ya tahun ini jatuh pada hari Rabu 27 Mei dan disusul dengan cuti bersama pada hari Kamis. Durasi libur ditambah ya pada hari Minggu 31 Mei yang merupakan hari raya Waisak, dan Senin 1 Juni merupakan hari lahir Pancasila. Hari libur yang beruntun ya tersebut, pendengar, diperkirakan akan membuat lonjakan aktivitas masyarakat karena melakukan perjalanan wisata. Dan ini ada 7 rekomendasi tempat wisata ya, 7 tempat wisata yang dapat dikunjungi saat libur panjang Idul Adha. Dilansir dari berbagai sumber, pendengar. Yang pertama ada Kawah Ijen, pendengar. Salah satu destinasi yang menarik dikunjungi adalah Kawah Ijen di Banyuwangi, Jawa Timur. Tempat wisata ini, pendengar, terkenal dengan fenomena ya dan panorama kawah berwarna toska yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemudian, pendengar, Malioboro. Kawasan Malioboro di Yogyakarta juga diperkirakan ramai ya dikunjung saat libur panjang. Labuan Bajo, bagi pencinta wisata bahari, Labuan Bajo juga menjadi salah satu tujuan favorit karena, pendengar, kawasan ini menawarkan pemandangan laut, wisata pulau, serta akses menuju Taman Nasional Komodo. Gunung Bromo, destinasi alam lain yang banyak diminati saat musim liburan adalah Gunung Bromo. Panorama matahari terbit dan lautan pasir menjadi daya tarik utama kawasan wisata pegunungan tersebut. Ada Danau Toba, menawarkan suasana tenang dan panorama alam yang luas. Ada juga Nusa Penida, pendengar, di Bali. Nusa Penida masih menjadi destinasi favorit wisatawan saat libur panjang karena, pendengar, pulau ini dikenal memiliki pantai eksotis dan panorama tebing yang menarik untuk wisata alam maupun fotografi. Lembang, pendengar, adapun kawasan Lembang menjadi pilihan wisata keluarga ya karena menawarkan udara sejuk dan beragam tempat rekreasi. Pendengar, manapun Anda berada, itu adalah 7 destinasi populer wisata yang bisa dikunjungi ya tentunya, pendengar. Libur panjang ya Idul Adha menjadi momen yang dimanfaatkan banyak masyarakat untuk bepergian bersama keluarga. Dan juga, pendengar, tanggal 27-28 ya cuti bersama, durasi libur ditambah pada hari Minggu, dan juga ya tanggal 31, tanggal 1 Juni yang merupakan hari lahir Pancasila. Libur yang beruntun ya diperkirakan akan buat lonjakan aktivitas masyarakat karena melakukan perjalanan wisata. Laman resmi rri.co.id.
1: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni. mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik tradisional.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: Eldarius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lanjut usia atau lansia. Snack itu adalah makan sirip pinang. Jika di daerah lain, sirip pinang hanya tersaji saat upacara adat, pembayaran mas kawin, penyambutan tamu penting, dan momentum spesial lainnya. Namun di Papua, kata peneliti Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengatakan di Papua, makan sirip pinang adalah menu sehari-hari yang bisa dilakukan kapan saja. Hari Suroto mengatakan, kebiasaan makan pinang pertama kali dikenalkan oleh orang Austronesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka datang dari Taiwan ke Papua. Pada mulanya, makan pinang hanya dikenal di pesisir dan pulau-pulau lepas pantai Papua. Kemudian, dalam perkembangannya, terkenal sampai ke pegunungan Papua.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahya.

Pendengar, kami sudah serangkan lagu-lagu daerah yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ini sudah pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.

Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif

0: Membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari situasi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
4: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Menseknek dan sebagainya di situ semuanya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasannya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqabah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 4 20, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 21 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jamaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketika jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jamaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, aku bahas.
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya alhamdulillah lancar. Cuman sesampai setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: benar-benar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarat, di Jamarat, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapak tilas perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Ulalam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jaga dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tata, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara disalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 360 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan potong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
2: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan dan menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan, Yudhara Fendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
5: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MPG, cek sosialis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimasukkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
4: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantuk. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Varian Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sukamara, Lamandau, Pangkalambu, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
8: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena apa namanya, alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500 lah. Itu tinggal dia baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambu, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
10: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Kang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
9: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
11: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
12: Ya, semoga keteladanan yang diberikan bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua dan tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sajalah saya kira.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
13: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pamjati Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama ada melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
11: Gary Bora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
14: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City, Talita Anindya, mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
15: Pengunjung. Hari apa? Dibanding hari-hari biasa.
16: Iya, soalnya kan ini juga
15: ya. Jadi
16: mungkin banyak yang
15: kebelakang
16: lain.
15: Dari jam berapa mulai ramai?
16: Dari awal buka juga udah lumayan.
15: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanyanya nanya tentang apa mbak biasa? Dan apa yang paling banyak dicari?
14: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
17: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
15: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
17: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
15: Oh, berarti datang buat healing atau nggak ada?
17: Buat kuliner aja.
15: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini tenan Star Wars ini?
17: Sebenarnya saya juga kurang tahu ini Star Wars. Oh, jadi tahu. Cuma keliling-keliling aja.
15: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
17: Jujur, ini menarik.
14: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
18: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
14: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
18: Ibu saya.
14: Kenapa?
18: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
14: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya rekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
19: Ada tim yang memenangkan satu pertandingan pun, tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI, kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomohaki. Nah, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan. Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di pengunjung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
20: Tim Arsio Sousa memang kita lihat ya, ataupun di Milan manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Untuk DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka untuk butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara Hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the world champions, what a play by Argentina!

0: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Pukul 21.45 menit, pukul 21.45 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami bersama Anda di malam ini, kami hadirkan selanjutnya dalam radio dengan judul Rindu Papeda, persembahan dari RRI Sorong. Selamat mendengarkan.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku terdengar dengar kah?
1: Oh, Yesuai, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena tra selera makan? Atau ku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
1: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Niko! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, saya kira masalah besar kah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh! Saya dengar kampus suara jadi!
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko! Kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Eh? Ada apa ini? Kau patah hati kah?
2: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Niko.
2: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
1: Sua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
2: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: makan banyak di sana.
1: Woi, sedap apa lagi nih gua ya?
0: Kasih hatimu.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa

Saudara, telah kita dengarkan ya drama radio dengan judul Rindu Pabeda, persembahan dari RRI Sorong. Tentunya pendengar di pada waktu yang sama ya, pada esok akan kembali di ruang dengar Anda. Kita akan jelang pukul 22 pendengar untuk hadir ruang Rindu Nasional yang akan menghadirkan kembali live Pro Satu Jakarta bersama kami pendengar, dan tentunya adalah rangkaian-rangkaian acara yang akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam Bogor.

Pendengar pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, kami hadirkan Ruang Rindu Nasional bersama Prof. Satar Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia, spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini mas.
0: Gitu ya.
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai
1: meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya. Dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar dong.
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, sehat, alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Mantap. Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
0: Nah, lo. Aduh. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sini, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang dikatakan Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Kang Teddy.
0: Siap. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih? Dua personil Senada ini.
1: Ramadan kita Purnama Sari kita rilis single baru
0: Tauba. Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November 2025.
1: Ya. Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Sudah ada reunion karena kita bareng sama Agus Ibar. Agus itu juga salah satu
1: itu di Senada. Formasi pertama ya dari Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lutman dan Erwin. Pertama mm-hmm. kali itu. Senada tahun 91. Mm-hmm.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-hmm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, bah.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh ya ya ya ya ya ya.
1: Nah. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari Senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh sambut panggilannya.
0: Sambut panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu yeah. lewat lagu dua lagu itu.
1: Iya yeah,
2: gitu. Yeah. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Okay.
2: Wah. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya.
0: Ya, ya,
1: luar
0: ya,
1: biasa. Ya. Kang tadi suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa ya
1: teknis,
0: gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benijo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Ya.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam.
0: Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah. Baik, Ahmad.
4: Pak Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Ya itu.
4: apa?
0: Ya, silakan,
1: silakan langsung.
4: Dalam kenal dan dalam sehat, langsung pertanyaan saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini, satu wangi ya, jawabannya ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi.
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Pepe Dinda, semuanya deh salam hormat, salam sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih. Selamat.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu Sabaran Mbak Ita Purnama Kali yang judulnya Kami Putih bersama Dompet.
0: Kenapa, kenapa?
1: Pak Hanafi,
5: lagunya apa, bagus enggak gitu sama Nada?
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Lagu maaf, lagu Kasih Putih yang
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Kita Purnama Kali.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
5: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, oh siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap, terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaitan Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita
1: kasih.
0: Menuju ke Toli-Toli, ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama Pak Bandung, atau sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Saya. Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya,
1: sama-sama.
7: Ini semoga kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan.
1: Ya,
7: jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang khusus guru religi. Nah, saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang cepat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebasaranmu ST12.
0: Tapi ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Oke. Iya iya iya iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang barusan dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Salia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benijo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Dijawab, silakan dijawab. Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy deh, Kang Teddy.
1: Iya, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia, itu ya. Jadi itu, jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad,
8: benar. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak.
1: Tanya aja. Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap tanda kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Kita dengan hati terbuka kan welcome. Gitu. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya, kalau ada jangan gini, kita paling suka kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh, nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gimana biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu
1: ya. Ya selisih pendapat tuh biasa
2: di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya message yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
8: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak
1: laporan
8: itu.
1: Ya,
8: tidak bisa kan? Ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan, Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, Ika sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cina-nya, bahasa China. Ya,
2: Mandarin.
1: Mandarin, Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: itu
1: ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantang aja karena
8: ada lagi, Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay. Ya.
8: Ah. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya.
0: Iya.
8: Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
9: Nah itu dia kan. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya ya, Wing ya.
9: Pastinya tetap berkarya.
8: Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
9: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
9: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke.
9: Masjid Raya. Wah,
0: kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh Agim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Nah sebenarnya diundang. Nah pada saat kita nunggu takbir didatengin sama Agim. Ini ya punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih Agim ya. Jangan kau mau digigit tuh. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi dulu, boleh kata Agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
9: Iya.
2: Dikembangin, kita nyanyi Jagalah Hati. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringin dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat sebenarnya jadi viral tuh.
9: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah kemudian viral. Kalau tembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari
9: label ya.
2: Labelnya Black Box waktu itu.
9: Oh, Black Box. Sama dong.
2: Iya.
8: Label Black Box.
0: Oke.
9: Masya Allah.
0: Siap.
9: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
9: lagu religi atau lagu
0: pop pada umumnya?
2: Ya, pada umumnya. Kang Teddy.
9: Mangga.
8: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain
9: ya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri betul.
8: Iya susah. Itu dia bisa banget sih bikin lagu mau begitu buat orang lain, diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
9: Ya.
0: Baik kalau begitu.
9: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
9: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik. Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada.
9: Ya.
0: Kita dengerin dulu yang berikut ini.
9: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Bagi rindu memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke okay banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Oh,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Ini
0: maaf
3: lahir dan batin
0: dulu
3: ya, Mbak Ika.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Kang
3: Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin tadi enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: Kang. Sama-sama
0: Erwin. Siap.
1: Gak bingung.
3: Sama KDM bisa ya?
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi benar Mbak Ita, Yudis, Mahin, dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Mbak Ita.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya sepuntaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara okay. Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Siap,
3: okay. Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan. Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus Teteh mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar, Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa. Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya. Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, iya, salam dong.
0: Silakan.
1: Pak Muwati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke. Okay.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Lahirin memori orangku, Bang Yudi Ismail Waita, Bunga Masari.
0: Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Wah, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini banyak yang kenal sama Semada nasib ya. Karena emang lagu-lagu ini
1: langsung kencang.
5: Menunjukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti Semada sudah daftar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Darwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa mancung ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tadi Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah
5: itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Ya. Gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya ya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Nada Nasyid. Salah gulinya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: bentar kita untuk selalu bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama
5: kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin salamnya.
5: Itu juga foto ini di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria di seluruh Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Kang Teddy dengan ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses aja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Silakan Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bandowoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat minal aidin wal faidin. Idul
0: Adha
6: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita penambah Ita penambah Tari.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Semoga. Pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pribadi Sulawesi-nya, di Palu. Ya, ada Bang Benigo di Manado, selamat malam, Menar Ejmal Paipin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak ya, udah
1: banyak.
2: Label.
1: Di antaranya
2: Black Ball. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan apa namanya, dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia, itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu keren banget. Apa namanya juga lupa.
0: Di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oh, oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya di sorry, 2011, 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Dan itu lumayan sih juga ya.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke Oke.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Itu kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang dia
2: cari kan, boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini. Kok dari tidak ada namanya ya,
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya. Yang Pak,
1: kita malam ini dengan Senada, silakan Pak.
8: Wow, Senada, saya no fans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasyid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat. Bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia menghadirkan keteguhan, inspirasi dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: dan Iqbal satu lagi.
8: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: jagalah hati. Ada. Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Kami pernah ketemu langsung sama Senada.
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai

0: Ya.
1: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
0: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu, Mas Iqbal itu. Hati-hati Mbak ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
0: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya
1: ya,
2: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Snada.
1: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
0: Ya, saya anggota Snada yang ketujuh.
1: Anggota Snada yang ketujuh.
0: Selamat ya Snada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
0: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
1: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Snada next time gitu? Tampil di lagunya Snada.
0: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu iksan udah masuk suara jadi fals nanti.
2: Makasih loh.
1: Sehat-sehat Pak Dwiki.
2: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
0: semua.
1: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
3: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
2: Boleh
1: silakan.
2: Boleh.
3: Jadi benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya, waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
3: Tradisional banget. Kita ingat banget rekaman di tim waktu itu. Tanpa Ismail Marzuki. Itu kalau salah, kurang di awal. Kurang dari awal.
2: Kalau dulu emang gitu.
3: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Ketemu dengan Mas Dwiki.
3: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul.
3: Pertama kali dia orang.
2: Ya.
3: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi.
3: Tiga bulan itu kita apa latihan vokal.
2: Iya, karena itu vokal betul.
3: Mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
2: ya,
3: gitu
2: ya.
1: Okay.
3: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dwiki itu punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
2: Betul,
3: oh iya juga gitu, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
2: Iya.
3: Guru vokalnya saya masih ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
3: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
2: Oki Jamalus.
3: Oki Jamalus.
2: Iya.
3: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita.
2: Mm-hmm.
3: Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
3: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu, kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa terjadi yang benar gitu, bahkan pas dia berangkat dan segala macam. Nah nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu ya, dia punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh
2: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
3: Bukan. Ada itu. Nah, itu lagu itu juga tuh tentang apa? Topeng tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa? Pak Gito itu zamannya Covid tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya.
2: Iya.
3: Bekerja keras untuk menangani Covid waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Dwiki sampai terakhir kita di lagu Taubat ya, Taubat Mita, ya?
2: Yang kemarin rilis bulan Ramadan.
3: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
2: Iya, betul.

0: Baik.
1: Banget.
2: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya di luar musik.
1: Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Oh iya, aktor. Jadi dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
1: Beliau juga bikin beberapa apa film.
2: Film pendek, film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
1: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
2: Ya, mimpi kecil untuk buat, berkurban ya. Untuk
1: betul,
2: ya
1: betul
2: untuk
1: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
2: Proyek Idul Adha.
1: Beliau tuh yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal. Mas Iqbal kerja di apa PP di.
2: Di bank ya, sebuah bank.
1: Bank. Lupan, beliau apa wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
2: iya, guru vokal,
1: musik, dan saya sendiri sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
2: Aduh, personilnya senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Iya. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Mas Erwin.
1: Itu Kang Teddy ini.
2: Iya.
1: Ini lagu apa saya enggak tahu sainnya. Oh, tadi.
2: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Dwiki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip. Akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
1: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
2: Belasan.
1: 17-an. Kalau satu album aja ada 10? 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke.
1: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
1: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
1: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
2: Pastinya banyak ya. Lah.
1: Kita nggak tahu. Dia sekitar, wah nggak sampai 100 sih nanti adalah.
2: Puluhan ya kan, pastinya puluhan.
1: Puluhan.
0: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat.
2: Neo Salawat.
0: Dan Taubat. Kalau kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Plasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Salam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Mianas, Nabire, Nias, Latan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Abang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota Wamena, air mataku jatuh, berikan perjuanganku, Rasulullah pujaanku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton?
0: Okay.
2: Atau keduanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis
2: ya. Ya. Siap, masuk album keberapa dia? Salamnya ada 3, nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
0: Iya dong.
1: Silahkan.
2: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
0: Siap, Bidan Luis.
2: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
0: Erwin. Selamat malam. Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
0: halo.
1: Kak.
3: Sudah terkopi belum?
0: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini. Padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi ya, apalagi ada opik gitu ya, dalam sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
0: Oke siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, teman sejati dari
1: teman sejati.
3: Senada ya.
0: Oh, oke okay. Siap. Siap. Oke ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman Tiara di Kendari.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Tabik pun assalamualaikum Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
5: pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
0: Amin.
5: Dan bisa berjalan dengan lancar segala
1: amin
5: karirnya, gitu aja.
1: Amin.
0: Doa lah ya.
5: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, RRI Singaraja, dan RRI Mataram.
0: Siap.
5: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan abang. Saya kan orang Bali.
0: Oh, baik. Okay, terima kasih.
5: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka.
0: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: iya,
0: antara
1: lagu
0: apa?
1: Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
0: Mas antara Eri? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
6: Ya, Madinah.
0: Ya, ya. Oke. Okay. Ini ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu loh.

0: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
0: Ditunggu, nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan.
2: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
2: Punya Teman Sejati itu di albumnya Falawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
2: Rehan
1: ya.
2: Sering.
0: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul. Siapa di Bau-Bau?
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
0: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Nah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
0: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
0: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
2: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
0: Loh, Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
0: Soalnya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
2: ini, ya so, coba saya boleh, mungkin ini ya saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama Pak Neo Solawat yang mandiri dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan masuknya bulan suci Ramadan.
1: Iya, iya.
0: Oke.
2: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
2: Nah, akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Nah, iya.
2: Untuk nyanyi lagu itu gitu.
0: Oh.
2: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
2: luar biasa. Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
2: gitu ya. Mereka mengenal kembali oh ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget.
1: Betul.
2: Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu yang kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lain sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan sebenarnya.
1: Iya.
0: Siap. Oke, masuk.
1: Ya,
0: Kang Teddy.
1: Ya, Kang Teddy.
2: Ya,
1: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
3: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
1: Ya.
3: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
3: Taunya. Kamu kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil itu diminta, Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu. Dia nyanyi, ya Allah K-Woman Tian Han Sebundir gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
0: Begitu ternyata.
1: Oke, kemudian dalam perjalanan

0: bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
1: Gimana-gimana tuh?
0: Memperkenalkan musik nasyid.
2: Sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
0: Ya, hampir semua ya.
2: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
0: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya kan, betul.
2: Iya, nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
1: Begitu ya.
0: Puasanya 11 bulan.
1: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
2: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
0: Iya ya, ya. Benar, Kang. Jadi kan itu makanya itu kan menjadi tantangan sekolah besar buat Senada, betul.
1: Oh.
3: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk campaign iklan.
0: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
3: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, apa syuting di sana? Kita di Siat lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejarahan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
0: kan sampai ke Thailand juga.
1: Kang Teddy.
2: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasi Nostalgia.
0: Di mana, Kang?
2: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasi yang lain, di antaranya Soter Harota, Bufiker, sama Senada.
0: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
1: Nonton kita ya.
0: Nonton kita pastinya. Dan
1: nonton
0: juga
1: dong
0: lainnya
1: ya,
0: di Jabodetabek.
2: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
0: Iya dong.
2: Boleh dong.
1: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request teman sehat sejati ya.
0: Teman sejati.
1: Kita dengerin ya.
2: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
3: Itu udah yang baru.
1: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Yaudah, ya udah, mau kita dengerin ya.
0: Kita dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi.
1: Rindu memori lewat lagu. Lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, nasyid.
2: Salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori Lewat Lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan untuk siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa, kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami buatkan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dan kita tetap istiqomah insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya, ada ya.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
4: Ada di bulan biasa.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak atau kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lihat lagunya. Demikian.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah pun kita berkarya terus. Kita baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids namanya.
0: Senada Kids, oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada, ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada. Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyidsenada.
3: Senada Nasyid, ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya. Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid.
0: Oke. Okay. Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasional.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan. Sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman dan keluarga besar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnama Sari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Pendengar, setiap hari Rabu ya akan hadir di pada waktu yang sama di ruang dengar Anda pukul 23.56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya tentunya pendengar, kami pamit dari ruang dengar Anda karena tuntas sudah seluruh rangkaian acara yang telah kami persembahkan, kami hadirkan di ruang dengar Anda sepanjang lintas malam. Bu Fendingul, saya Lisa dan Bung Arul ya, kami pamit dari ruang dengar Anda, sampai jumpa.

seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas pagi hari ini senang sekali dapat menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu yang tentunya sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda. Ayo bangun di pagi hari ini, sambut mentari dengan penuh kebahagiaan dan semangat yang baru.

Selamat pagi, pukul 5 lebih 25 menit ya, menyapa Anda yang masih tidur. Ayo bangun pendengar. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah bangun, yang sudah disibukkan dengan aktivitas di pagi hari ya, seperti menyiapkan air panas ya pagi hari ini di garis belakang. Selamat pagi, semangat untuk Anda pendengar. Dan untuk yang lagi menyiapkan dagangannya ya, para pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, selamat pagi juga untuk Anda. Pendengar, di pagi hari ini ya, kami masih menemani dengan lagu-lagu Rohani Buddha di meja studio. Untuk Anda yang berada di meja tugas, yang bertugas dari malam hingga saat ini, selamat beraktivitas, semangat untuk Anda, dan semoga terhibur.

RI dengan esensi buku. Esensi buku Amba. Buku Amba adalah sebuah novel karya Laksmi Pamuntjak yang menggambarkan kisah cinta, kehormatan, dan tragedi di tengah pergolakan politik Indonesia. Novel ini menyoroti kehidupan sosial dan politik di Indonesia sepanjang abad ke-20 dengan fokus pada peran perempuan dalam menjaga tradisi dan menghadapi konflik. Novel ini menggabungkan unsur sejarah, mitologi, dan romansa untuk menciptakan narasi yang menggugah dan menggugah pemikiran.

Begitu Anda bangun ya, jangan lupa buka jendela Anda, kena cahaya matahari ya, atau keluar sebentar ya. Cahaya pagi itu dapat membantu Anda memberikan tubuh lebih cepat segar. Jangan lupa juga ya pendengar, minum air putih setelah bangun. Dehidrasi ringan sering bikin badan terasa berat. Tidur cukup, kalau kurang tidur terus motivasi bangun pagi biasanya kalah sama rasa capek. Jadi untuk Anda, buat rutinitas pagi yang enak ya, jangan isi pagi cuma dengan kewajiban. Tambahkan sesuatu yang dinanti. Kalau sudah bangun karena sering, kalau Anda susah bangun karena mungkin tadi malam tidur Anda telat ya, biasanya yang paling pengaruh justru memperbaiki jam tidur. Ya, harus memperbaiki jam tidur Anda di malam nanti ya pendengar. Selamat pagi untuk pendengar yang lagi ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik juga. Semangat untuk Anda pendengar, kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda.

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, apakah Anda tahu mengapa 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Ternyata, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI. Pada malam hari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Dalam peristiwa ini, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi korban, termasuk 6 jenderal dan 1 perwira menengah yang kemudian dijuluki sebagai pahlawan revolusi. Setelah peristiwa G30 SPKI dan keberhasilan penumpasan pemberontakan tersebut, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan ini didasarkan pada 3 pertimbangan, yaitu keberhasilan rakyat Indonesia dalam menghadapi G30 SPKI, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dan penegasan kembali komitmen untuk mempertahankan Pancasila.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

pukul 6 lebih 7 menit ya. Nanti di pukul 6.30 pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Bovendigul. Selamat pagi, Yuli menyapa untuk pendengar pagi hari ini yang sudah sibuk-sibuk ya di halaman rumah atau yang ada di garis belakang. Dan super duper sibuk pagi hari ini menyiapkan adik-adik atau anak-anaknya atau yang mau ke tempat kerja ya, selamat pagi untuk Anda. Semangat kembali dengan aktivitas yang baru di pagi hari ini. Kami hadirkan lagu-lagu masih untuk memberikan semangat di

Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo. Pendengar, kita selanjutnya ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigo.

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Idul Adha menjadi momen untuk memaknai keikhlasan dan semangat berkorban. Inilah topik utama Warta Berita pagi ini. Berita selengkapnya bersama saya Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Idul Adha menjadi momen untuk memaknai keikhlasan dan semangat berkorban. Imam Komarudin melaporkan.
1: Nabi Ismail alaihi salam yang bentuk kuat keimanannya, yang bentuk...
2: Suasana hikmat menyelimuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa Tanah Merah. Dalam khutbahnya, Ustadz Mahpudin mengajak umat Islam meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyampaikan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan contoh nyata tentang kuatnya iman dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga melahirkan jiwa rela berkorban dan mengutamakan musyawarah. Dalam khutbahnya, dirinya mengingatkan jamaah memanfaatkan kesempatan hidup untuk terus berbuat baik selama masih diberi umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab manusia tidak pernah mengetahui kapan ajalnya akan datang. Setiap kesempatan yang dimiliki harus digunakan untuk memperbanyak amal ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Umat Islam diajak untuk tidak merasa rugi ketika mengorbankan sebagian harta demi kepentingan agama dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Mahpudin menegaskan harta dan kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan amal kebaikan akan menjadi bekal utama ketika manusia menghadap Sang Pencipta. Khutbah Idul Adha tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berkorban demi kepentingan umat dan agama. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Makna Idul Adha Muhammadiyah Bovendigo ajak umat tingkatkan kepedulian sosial. Imam Komarudin melaporkan.
2: Ketua Muhammadiyah Bovendigo Fahrudin Isnanto ajak umat Islam menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Selain itu, juga memaknai akan keikhlasan serta kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam wawancara terkait makna Idul Adha tahun ini, Fahrudin menjelaskan bahwa Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana selalu patuh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menegaskan ibadah kurban bukan sekedar ritual tahunan, tetapi juga bentuk rasa syukur sekaligus upaya membebaskan diri dari sifat serakah dan keterikatan terhadap duniawi.
3: Bentuk dari penghambaan murni untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan daging dan darah yang dinilai, tapi keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah semata. Yang berikutnya sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Jadi kurban memberikan pelajaran tentang bagaimana keberpihakan sosial.
2: Menurutnya, terdapat beberapa nilai penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Yang pertama, yakni kurban menjadi sarana mensucikan jiwa dari sifat duniawi dengan belajar melepaskan keterikatan terhadap harta dan kesenangan demi mencapai ketakwaan. Selain itu, kurban merupakan bentuk ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah. Fahrudin menekankan bahwa yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah daging maupun darah hewan kurban, melainkan keikhlasan dan ketakwaan umat dalam menjalankan ibadah tersebut. Ibadah kurban juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Pembagian daging kurban dinilai menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta mengurangi kesenjangan di tengah kehidupan masyarakat. Terkait pembagian daging kurban, Fahrudin menjelaskan bahwa secara umum daging kurban dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni untuk yang berkurban, untuk hadiah kepada kerabat maupun tetangga, dan untuk fakir miskin. Ia juga menyebutkan bahwa daging kurban diperbolehkan diberi pada tetangga non-muslim. Ini sebagai bentuk menjaga kebersamaan dan hubungan sosial di masyarakat. Farudin mengajak masyarakat tetap semangat berkurban meski kondisi ekonomi masih dirasakan sulit. Bagi yang belum mampu secara materi, ia berharap masyarakat tetap dapat berkontribusi melalui tenaga, pikiran, dan kepedulian sosial. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Polri di Bovendigo gelar patroli gabungan cipta kondisi keamanan pasca pembunuhan terhadap 9 penambang tradisional di wilayah KW Pegunungan Bintang. Yohanes De Goden melaporkan.
4: Setelah digelarnya press release oleh Polres Bovendigul Kodim 1711 bersama Batalion 803 KYK dan Satgas 126 Kalacakti terkait insiden penyerangan oleh kelompok orang tak dikenal yang menyebabkan 11 orang korban itu, kini pihak kepolisian bersama TNI menggelar patroli bersama cipta kondisi aman pasca penyerangan tersebut. Patroli gabungan ini menyusuri wilayah dalam kota Tanah Merah untuk memastikan kepada masyarakat bahwa TNI Polri selalu ada untuk masyarakat, sehingga Dandim 1711 Bovendigo Letkol Infantri Andri Christian mengajak kepada seluruh masyarakat apabila ada isu-isu yang beredar untuk menakut-nakuti masyarakat, masyarakat dapat mengecek langsung kebenaran informasinya kepada pihak keamanan serta tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan baik.
5: Mari kita tetap berjalan saja kegiatan aktivitas seperti biasanya. Ekonomi, ya kan, transportasi, penerbangan udara dan sebagainya berjalan saja dengan aktivitas seperti biasa. Jangan terganggu, jangan terpengaruh. Ya, normal-normal saja.
4: Dandi menambahkan terkait dengan insiden yang terjadi di wilayah penambangan tradisional KW Pegunungan Bintang tersebut memang bukan merupakan wilayah Kabupaten Bovendigul. Namun jalur tersebut aksesnya lebih dekat ke wilayah Bovendigul. Selain itu, sebagai rasa kemanusiaan, dipandang perlu agar evakuasi dan juga pertolongan dilakukan segera dari wilayah terdekat. Sementara itu, Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra didampingi Wakil Bupati Ketua DPRK Dandim 1711 Danyon 803 KYK bersama Satgas Pamtas Batas Yoni 126 Kalacakti secara resmi menutup jalur sungai untuk pengiriman BBM dan sembako ke wilayah tambang dan sekitarnya, sehingga menekan laju pendulangan agar segera turun dari daerah tambang tradisional KW, Distrik Awinbon, Pegunungan Bintang.
6: Utamanya dari Prokopimda, untuk sementara jalur perairan kita tutup rapat. Jadi saya juga, mumpung ada Pak Danyon di sini, dari 126 maupun 803, jadi tidak ada pengiriman-pengiriman BBM dan BAMA ke atas. Tutup rapat. Gunanya apa? Harapan kita memang kita paksa agar bisa turun semua.
4: Penutupan sementara jalur sungai ditutup dari berbagai aktivitas masyarakat hingga persoalan di wilayah tambang terselesaikan. Yohanes De Goden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Distrik Bomakia bangun koordinasi dengan Dinsos demi bantuan bagi lansia. Kita ikuti laporan Thomas Jamlean.
7: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus nanti, pemerintah distrik Bomakia berupaya menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Sekretaris distrik Bomakia Rudolf Fatlolon mengatakan pihaknya saat ini berencana membangun komunikasi dengan dinas sosial agar menjelang Hari Kemerdekaan nanti, masyarakat, khususnya kaum lansia, dapat menerima bingkisan bantuan sosial. Menurut Rudolf, perhatian kepada lansia menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah distrik terhadap warga yang membutuhkan dukungan, terutama dalam momentum perayaan Hari Kemerdekaan.
8: Bingkisan yang saya kebetulan kemarin dengar, ya, ada diberikan bantuan-bantuan kepada beberapa asrama. Oke. Nah, saya hanya berpikir untuk kenapa tidak dilakukan untuk beberapa lansia-lansia yang ada juga di distrik-distrik. Memang kalau kita mau menjangkau semua, pasti tidak mungkin. Tetapi minimal kita mencoba untuk mana yang bisa siap menerima, menjangkau. Nah, supaya, kalau saya hanya berpikir sederhana, supaya mau siapa tahu menjelang 17-an, ada yang bisa kita berikan kepada masyarakat, sehingga hanya ingin melihat senyum saja di wajah mereka itu.
7: Rudolf mengakui kondisi geografis dan akses di wilayah distrik Bomakia menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan kepada seluruh masyarakatnya. Namun demikian, pemerintah distrik tetap berupaya agar bantuan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. Upaya tersebut sejalan dengan berbagai program perlindungan sosial yang terus didorong pemerintah bagi kelompok rentang, termasuk lansia yang ada di wilayah Bovendigul terkhusus Bomakia. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. DPMK Bovendigul pastikan dukungan nyata bagi pemberdayaan masyarakat kampung. Laporan Thomas Jamlian.
7: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Edison Soko yang menegaskan pihaknya terus memberikan dukungan nyata kepada masyarakat kampung melalui program-program yang didanai dari Dana Otonomi Khusus, Otsus. Menurut Edison, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang diharapkan mampu memotivasi masyarakat agar lebih aktif berusaha memperdayakan diri serta meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Ia mengatakan program pemberdayaan yang dijalankan DPMK bukan hanya sebatas bantuan semata, tetapi menjadi langkah untuk mendorong masyarakat agar memiliki semangat mandiri dan mampu menciptakan perubahan dalam kehidupan mereka.
9: Iya, tetap kami dukung itu. Dengan program-program kami juga dari Dana Otsus ini kan kami memberikan bantuan sarana-prasarana pendukung kelompok-kelompok usaha ini. Misalnya yang usaha karet, usaha kopi kami bantu dengan peralatan pengolahan kopi, dengan apa sampai ditumbuk, digiling sampai jadi bubuk kopi. Usaha untuk usaha karet, batu bata, sensor kayu, cetak batu bata kami siapkan sampai peralatan-peralatannya. Sehingga ekonomi masyarakat ini bisa lebih meningkat dengan usaha kelompok usaha ini.
7: Lebih lanjut, Edison menuturkan bahwa pemerintah ingin masyarakat kampung mampu memanfaatkan berbagai peluang usaha yang ada sehingga ke depan dapat mengalami perubahan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Ia juga menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu perhatian penting dari pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan tersebut, DPMK Bovendigul berharap masyarakat semakin aktif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik di bidang ekonomi, pertanian, maupun usaha-usaha produktif lainnya demi mendukung kemandirian kampung. Thomas Yamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian SLB. Laporan Agustina Yuniarsi.
10: Anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Di Kabupaten Bovendigul terdapat sejumlah anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun kemampuan. Mereka juga memiliki semangat dan keinginan besar untuk bersekolah. Karena itu hak mereka untuk mendapatkan pendidikan wajib dipenuhi demi masa depan mereka dan masa depan bangsa. Demikian ungkapan Bupati Bovendigul Roni Omba. Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengambil langkah nyata menghadirkan layanan pendidikan khusus di Bovendigul. Menurutnya, rencana pendirian SLB tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menginginkan adanya fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
11: Pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari Dinas Pendidikan kita, Kabupaten, bisa saling kolaborasi. Minimal kita punya satu di kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Bovendigul.
10: Lebih lanjut, Bupati berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menyiapkan seluruh kebutuhan pendirian SLB, mulai dari perekrutan siswa, penyediaan tenaga pendidik, hingga pembangunan fasilitas pendukung. Berharap minimal ada satu satuan pendidik khusus di Bovendigul yang benar-benar mampu menampung dan membimbing anak-anak kebutuhan khusus dengan fasilitas yang layak dan tenaga pengajar yang memadai. Bupati menambahkan pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan pendidikan khusus meskipun program tersebut masih tergolong baru di Bovendigul.
11: Bisa kolaborasi bersama dinas kabupaten maupun mungkin fasilitas nanti, sehingga kegiatan ini saya harap bisa kita upayakan berjalan.
10: Seluruh pihak juga diajak untuk bersama-sama mewujudkan pendidikan yang merata, berkeadilan, sehingga tidak ada anak di Bovendigul yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam menyediakan sarana fisik, bangunan sekolah maupun tenaga pendidik. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
10: Dalam kegiatan sosialisasi rencana pembangunan SLB di Bovendigul tahun anggaran 2026-2027 juga ditegaskan bahwa pembangunan SLB sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Nomor 48 Tahun 2023 yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara termasuk anak penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan Asisten 1 Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno. Dijelaskan bahwa anak dengan disabilitas ringan dapat memperoleh layanan pendidikan di sekolah umum berbasis inklusif, sedangkan anak yang membutuhkan penanganan khusus akan difasilitasi melalui sekolah luar biasa. Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga menegaskan komitmennya dalam penyediaan sarana fisik, bangunan sekolah maupun tenaga pendidik. Namun demikian, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bovendigul tetap dibutuhkan, terutama terkait penyediaan lahan pembangunan yang aman dan strategis dan bebas sengketa agar proses pembangunan tidak mengalami hambatan di kemudian hari.
12: Untuk pembangunan sekolah luar biasa ini masih ada hal-hal yang harus kita persiapkan yang lebih mendasar, terutama juga mungkin tempat, tanah dan lain sebagainya, supaya nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan bisa membangun sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Untuk Bovendigul sudah menyiapkan lahan tempat untuk pembangunan sekolah luar biasa ini, dan juga mungkin guru-gurunya sudah dipersiapkan dengan baik. Kalau sudah itu siap dan tidak ada masalah, tentunya sekolah luar biasa itu akan dengan cepat bisa dibangun di Bovendigul. Untuk itu, saya juga mohon kepada Bapak Bupati dan juga jajaran instansi terkaitnya, Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten, untuk mendukung dan membantu agar mungkin lahan dan lokasi pembangunan sekolah luar biasa di sini itu bisa kita dapatkan dan tidak bermasalah, itu yang paling penting.
10: Selain itu, pemerintah berharap tenaga pendidik yang nantinya bertugas di SLB berasal dari putra-putri asli Bovendigul sehingga memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat dan mampu mengabdi secara maksimal di daerah sendiri. Ditekankan bahwa pendidik anak berkebutuhan khusus membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang yang lebih besar dibandingkan pendidikan pada umumnya. Para guru diharapkan mampu membimbing peserta didik mulai dari hal-hal mendasar seperti kebersihan diri, kemampuan berinteraksi, hingga membangun kemandirian anak. Pengaturan teknis terkait penempatan guru dan administrasi kepegawaian nantinya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan sesuai ketentuan yang berlaku. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigo, saya Yuliana Plewan, dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami hadirkan informasi pagi hari ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut penjualan hewan ternak untuk kurban meningkat sebanyak 30%. Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia, Paris, Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir bersama WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti salat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di sana yang berada di perantauan. Sebab menurut WNI dan diaspora di Perancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Rabu 26 Mei 2026, Wapres hadir bersama Ibu Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya. Wapres dan keluarga tiba di Masjid Istiqlal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan kedatangan mereka disambut pengurus masjid, para jamaah dan yang telah hadir sejak pagi. Kita ke informasi olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soehul Fikri sukses melangkah dalam 16 besar Singapore Open 2026 dan mereka menang di babak awal atas Fang Chileng dan Fang Jianli. Unggulan ketiga berhasil meraih kemenangan setelah bermain 3 game dengan skor 15-21, 21-17, 21-15 atas wakil Taiwan.

0: ibadah kurban sangat tinggi dan mampu memajukan kelompok peternak di seluruh Jawa Timur. Terlebih, ia mengapresiasi peningkatan penjualan tersebut juga berkat kesuksesan pengaplikasian sistem penjualan secara digital yang mampu mempermudah teknis penjualan bagi para peternak maupun para pembeli.
1: Yang juga membahagiakan bahwa yang kita kunjungi rata-rata mereka menyampaikan penjualannya jauh lebih signifikan dibanding dengan tahun lalu. Kalau misalnya yang kita kunjungi di Banjarejo, Lamongan itu mereka punya stok 300 ekor. Pada saat kita ke sana hari Senin yang lalu, itu mereka sudah terjual 260 ekor dan katanya itu sudah meningkat 30% dibanding dengan penjualan di tahun 2025.
0: Sementara Kepala Humas Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Helmi M. Nur, menjelaskan sebanyak 23 sapi dan 49 kambing akan disembelih H+1 Idul Adha dan dibagikan ke masyarakat di Kelurahan Pagesangan dan Gayungan.
2: Kurban sapi dan juga kami di Al-Akbar akan dipotong H+1 tepatnya hari Kamis besok, termasuk kurban Pak Presiden, Gubernur dan sebagainya. Nah, distribusi daging kurbannya itu nanti mengarah ke masyarakat kelurahan di Pagesangan dan juga Gayungan menanggap. Itu datanya dikolek dari data Kakin. Hari ini baru akan direkapitulasi termasuk para lembaga sosial atau yayasan yang mengajukan permohonan ke Al-Akbar.
0: Pihak Masjid Al-Akbar memastikan bahwa pembagian hewan kurban tidak dilakukan di area masjid, namun akan diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah terdata berdasarkan data Gakin atau keluarga miskin, lembaga sosial maupun yayasan. Faiz Putra melaporkan.
3: Pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara menerima satu ekor sapi kurban dari Presiden yang diserahkan melalui pemerintah Kota Pontianak. Sapi kurban ini memiliki bobot mencapai 1 ton. Kita simak laporan dari Muhammad Rokib dari Pontianak.
4: Penyaluran hewan kurban dari Presiden itu diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono, Ketua BKM Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Satu ekor sapi kurban Presiden itu memiliki berat mencapai 930 kg dengan jenis sapi limosin. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengatakan penyaluran daging kurban untuk warga yang membutuhkan.
5: Hewan, ya kita ada 23 sapi yang kita sebar di Kota Pontianak dan ada satu bantuan dari Bapak Presiden, sapi limosin yang kita serahkan kepada Masjid Baitur Rahim Makam Batu Layang.
4: Dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang ini karena selama masjid itu berdiri sejak 1974 belum pernah menerima sapi kurban dari Presiden. Hal tersebut disampaikan oleh Syarif Mansur Harun Al-Qadri selaku Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Batu Layang. Ia menyampaikan bahwa pihaknya langsung membentuk panitia pelaksana untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian kepada warga yang melibatkan Ketua RT dan RW.
6: Jadi waktu itu banyak nih Pak dari Kantor Wali Kota mengenai ini. Terima kasih kali datang dari sapi ini. Dijelaskan ada gambarnya, bentuknya. Jadi kami betul panitia. Kan dia 20 orang datang dari Wali Kota. Jadi perwakilannya ada yang teman saya itu yang Ijan itu, ini yang nyalur ini dari perwakilan dua orang dari orang-orang lain dari kampung.
4: Satu di antara warga Batu Layang, Syarif Abdul Qadir Al-Qadri, mengaku senang dipilihnya Masjid Baitur Rahman Batu Layang sebagai pelaksana salah satu sapi kurban Presiden.
7: Dari Presiden itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Terus selanjutnya nanti kedepannya mudah-mudahan yang masjid yang belum mendapatkan bantuan Presiden itu semoga cepat dapat seperti Masjid Baitur Rahman yang ada sekarang ini.
4: Dalam penyaluran daging kurban ini, panitia dan pengurus Masjid Jami Baitur Rahman Batu Layang menggunakan besek dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi sampah plastik. Penerapan besek ini juga berlaku bagi seluruh pengurus maupun panitia penyelenggara kurban di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah pemerintah Kabupaten Kediri yang mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya laporan dari Anne Kusuma dari Kediri.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri mengajak masyarakat memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ajakan tersebut disampaikan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung An-Nur Parai. Pemerintah daerah menilai Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, namun juga menjadi pengingat pentingnya semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan warga kurang mampu. Di kesempatan tersebut, Bupati Kediri Hanya Ditohi Mohon Pramana melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Muhammad Solikin menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, terutama warga desil 1 dan juga desil 2. Pemerintah daerah juga mengingatkan panitia kurban agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan ibadah kurban di momentum Idul Adha ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Bagaimana komitmen kita, khususnya pemerintah daerah, tetap peduli dan berbagi, khususnya untuk memperkuat layanan dasar bagi kelompok rentan dan berkebutuhan, khususnya untuk desil 1-2. Pemerintah daerah komitmen menjadi prioritas utama. Dan yang kedua, bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita kekuatan, kelancaran dan kesehatan ini harap untuk bersama dan hasilnya makruh. Dan yang ketiga, bagi panitia kurban suku pesan melaksanakan sesuai syariat dan hukum agama. Tentu mudah-mudahan ini jadi amal ibadah bagi semua panitia, khususnya untuk melayani masyarakat yang melakukan kurban.
1: Sementara itu, Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Parai David Fuadi menjelaskan bahwa distribusi daging kurban tahun ini telah dipetakan untuk masyarakat sekitar masjid, sejumlah lembaga, serta warga kurang mampu. Pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur Parai menyembelih 6 hewan kurban yang terdiri dari 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
3: Iya, 2 lembu dan 4 kambing. 4 lembu dari yang satu dari Mas Bupati Kediri, kemudian yang satu dari Ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur, kemudian yang 4 kambing dari masyarakat.
1: Momentum Idul Adha ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus juga memperkuat semangat berbagi serta kepedulian antar sesama di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma,

0: Dari Kediri kita ke Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras apabila kualitasnya menurun dan bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
1: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
2: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
1: Konsumen itu membeli toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu. 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
2: Sementara itu salah seorang warga kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
3: Bagus ya kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak nggak tahu lagi dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi pak harganya, karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga warga, jadi jauh beda.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kecerdikan menangkap peluang bisnis yang dikemas dengan inovasi yang unik membuat Tatak mampu mengepakkan sayap sukses lewat usaha sandal custom. Kami hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar.
1: Udah sebelumnya itu memang suka yang kayak jalan-jalan, jadi kayak motoran sama temen jalan-jalan gitu. Terus seringnya itu kalau kita terutama muslim itu kan karena kalau mampir di masjid gak ada sandal wudhunya toh. Nah jadi di awal-awal itu memang untuk pengalaman pribadi aku.
2: Berawal dari keresahan sederhana yang ditangkap oleh Fitri Aryani, yaitu sulitnya mencari sandal untuk wudhu ketika singgah di masjid atau musola, serta pengalaman kerap tertukarnya sandal yang ia gunakan, membuat Fitri Aryani tergerak untuk membuka usaha yang unik.
1: Dengan teman-teman itu terus punya ide kalau kita jalan-jalan, paling enggak ada yang ditinggalkan pada saat kita wudhu, daripada dibawa pulang lagi gitu loh, paling enggak udah ditinggal aja sandalnya.
2: Ya, wanita berusia 46 tahun itu populer sebagai pemilik UMKM pembuatan sandal custom bernama Tatak by Sandal Wudhu atau sandalwudhu.net.
1: Nah, di awal itu ternyata kalau pakai yang sablon itu nanti luntur, baru dipakai wudhu beberapa kali luntur. Oh, jadi aku terus kepikiran kesini-kesini kayak jadi kayak bisnis juga ya, karena ternyata teman-teman juga pengen juga sedekah, nggak cuma aku. Jadi awalnya aku cuma pesen paling cuma satu kodi, dua kodi gitu, rutin-rutin kepikiran. Oh, berarti cari juga yang bisa ngadain, maksudnya pemesanan yang agak banyak, tapi juga dengan proses yang berbeda.
2: Pandemi COVID-19 yang bagi sebagian besar masyarakat menjadi masa suram perekonomian, melahirkan ide dan kreativitas baru dari brand Tatak by Sandal Wudhu. Fitri Aryani mencoba memberanikan diri untuk memperluas segmentasi pasar di kala pandemi tengah mengganas.
1: Jadi karena di corona itu juga ngaruh kayak pada saat itu kalau sandal wudhu aja segmennya kan cuma satu. Terus ternyata bencana itu juga ngaruh di bisnis toh pada saat itu. Jadi aku kepikiran yang awalnya sandal wudhu terus custom nama. Jadi custom nama nanti segmennya bisa kayak yang ini, contoh itu nanti ke SDIT, perusahaan yang mau branding, jadi nama perusahaannya, jadi branding juga charity, gitu-gitu. Jadi sedekah tapi juga nanti nulisin nama, entah nama brand, nama perusahaannya, terus kesini-kesini juga, oh ngerambah juga di oleh-oleh, gitu.
2: Fitri Aryani menjalankan Tatak by Sandal Wudhu sebagai usaha keluarga. Bersama sang kakak, Farus Daryadi, dirinya mulai mengembangkan usaha sandal custom tersebut sejak tahun 2019 silam. Menariknya, usaha itu turut terbantu ketika mengikuti program pelatihan Brinkubator yang diadakan oleh Rumah BUMN Yogyakarta.
1: Aku juga dulu kan ikut awal kan, ikut kelasnya di BRI. Jadi kadang yang unik itu bahwa mentornya itu sebenarnya sudah jadi pelangganku. Nanti terus ketemu di kelas itu, biasanya kan nanti ada pengenalan toh, produknya apa, ini lah. Nah, aku juga udah pakai gitu, kadang udah gitu. Seru juga, terus kadang kalau lihat di pengalaman kadang di jalan sandalku dipakai. Jadi kadang punya aku, kadang mereka enggak ngerti bahwa itu produk kita. Ya, mungkin karena apa sih juga kita belum begitu besar juga toh. Jadi kadang hal-hal sederhana juga kadang udah lebih ngena sih.
2: Selain program Brinkubator yang diinisiasi Bank Rakyat Indonesia, Fitri Aryani juga terbantu kucuran kredit dan berbagai program pendampingan dari Bank Plat Merah tersebut sejak awal merintis usaha.
1: Kalau kur bicara kur nggak bisa dipungkiri tetap membantu kita UMK kan, maksudnya dengan istilahnya keterbatasan modal, terus ada pembiayaan, paling nggak kayak suntikan dana itu nggak bisa dipungkiri bikin kita juga roda ekonominya kan. Muter kan, terus juga keringanan jadi bunganya juga apa sih istilahnya jangkanya kan juga kita bisa milih entah yang mau 1 tahun, 2 tahun atau berapa tahun gitu.
2: Sementara itu, Farus Daryadi yang memimpin lini produksi sandal wudhu.net berujar menjaga kualitas produk menjadi cara utama selain inovasi agar tetap dapat eksis di bisnis alas kaki atau sandal custom.
3: Yang jaga itu isinya itu.
4: Iya. Jadi biar itu kalau pakai nggak awetnya enggaknya itu kan bagusnya kan biasanya lainnya biar nggak lepas kan gitu.
2: Pak Rusdaryadi pun tak muluk-muluk. Ia dan keluarganya berharap Tatak Bayi Sandal Wudhu terus dapat menunjukkan eksistensinya dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Kampung Danukusuman, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
4: Ya, jalannya cuma mas, jalan terus ini. Jadi ada juga banyak yang kurangnya ada. Ya, itu apa? Ya, malunya itu biar ada terus ya, harapannya itu maju.
2: Inovasi pun terus dilakukan kakak beradik Fitri Aryani Farusdaryadi. Salah satunya sejak 2023 silam, sandalwudhu.net mulai memproduksi sandal beraksara Jawa sebagai oleh-oleh khas dari kota Yogyakarta. Pendengar, Tatak Bayi Sandal Wudhu yang diambil dari ungkapan bahasa Jawa, yaitu tatak, tetek, tutup, yang bermakna ketabahan, stabilitas, dan kekuatan, telah menjadi inspirasi bagi Fitri Aryani untuk menciptakan produk sandal yang berkarakteristik kuat, stabil, dan tahan lama.
1: Kalau harapannya paling enggak tetaplah lebih berkembang. Berkembang itu berarti juga nanti terkait alatnya juga berkembang.
2: Dari Yogyakarta, Rosyana Luar, RRI, melaporkan.

Informasi dari Yogyakarta tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun kami pastikan kami akan terus menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur, kami yang baru tugas masih menemani Anda. Di pagi hari ini sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Selamat beraktivitas pendengar, cuaca di hari ini semoga bersahabat ya, sehingga kegiatan ataupun aktivitas rencana kita semuanya dapat berjalan lancar. Pendengar, nanti pukul 8 kami akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk Anda. Ya, dan para pendengar yang saat ini lagi berada di tempat kerja yang tetap menjalankan tugas ya, walaupun yang lainnya pada berlibur, semoga tetap semangat dan selalu terhibur di

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922 Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan

0: yang sehat dari Pro1 RRI Merauke.
1: 1,1 ton. Ini kasabah sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
2: Usai penyerahan, sapi kurban langsung dibawa ke rumah pemotongan hewan atau RPH untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini.
3: Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahriansyah melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lainnya, kali ini adalah seputar kesadaran warga dalam melaksanakan ibadah kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan 13 sapi untuk kurban di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan

0: warga yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan semakin kuatnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
1: Kesadarannya yang tetap bertahan dan sekaligus meningkat, karena yang berkorban juga ternyata banyak juga warga-warga baru yang mempercayakan dan menitipkan korbannya di tempat ini. Jadi ada perubahan-perubahan, tapi ternyata boleh dikatakan ekonominya lumayan baik, kalau tidak mungkin ya bisa sampai sejumlah ini.
0: Sementara Suhadi, panitia kurban Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Ngadiluih, mengatakan pendistribusian atau pentasyarufan daging kurban terutama bagi warga yang berdomisili di sekitar masjid. Panitia kurban pada Idul Adha tahun ini sebanyak 96 orang, termasuk 2 tim penyembelihan hewan kurban yang berjumlah 26 orang.
2: Mulai dari RT 1, 4, sampai beberapa desa, ya. RT 1, 4 ini dari lingkungan masjid, Mas, ya. Dan semua siswa PAUD dan TK, ditambah PAUD dan TK. Kemudian ke KUA, kecamatan, Koramil, Polsek, desa, tim medis, ke panti-panti asuhan, kemudian dari SLB, Kandat, sama Ngadiluih. Beberapa pengurus yang disalurkan.

0: 21 titik tempat pemotongan hewan yang tersebar di Jakarta Barat. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
1: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Barat melakukan pemeriksaan daging kurban di 121 titik pemotongan guna memastikan keamanan konsumsi bagi masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan pada Rabu 27 Mei 2026 di seluruh wilayah Jakarta Barat, salah satunya di Masjid At-Taqwa, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah. Kepala Sudin KPKP Jakarta Barat, Betty Rohmawati, mengatakan
2: kalau itu anggaran mencukupi berarti akan tercover di 4 kabupaten. Bantuan yang kami berikan itu bantuan tunai langsung kepada kelompok-kelompok usaha. Karena kami melihat bahwa pemberdayaan perempuan khusus untuk ekonomi ini kompleks, masalahnya kompleks. Misalnya ada perempuan yang dia duduk jualan pinang, dia duduk jualan sayur, dia buat rajutan. Kami tidak bisa hanya memberikan di satu, tetapi harus tercover untuk semua.

0: untuk meningkatkan ekonomi perempuan dan juga dalam keluarga itu sendiri. Itu program yang ada di pemberdayaan perempuan untuk di provinsi, dan kami tidak hanya lihat satu kabupaten, tapi ini tercover semua di 4 kabupaten ketika anggaran itu mencukupi.
1: Okay. Iya Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu, kalau melihat di lapangan saat ini, biasanya apa sih Ibu persoalan yang dihadapi oleh perempuan orang asli Papua ini sendiri, baik dari segi ekonomi maupun sosial? Silakan Bu.
0: Iya, untuk dari sisi ekonomi, mereka ini perempuan-perempuan pekerja. Mereka apa, dalam kehidupan setiap hari mereka itu bekerja untuk bagaimana menafkahi keluarga mereka. Jadi hari ini kita harus membuka ruang atau akses kepada mereka. Terutama saya melihat bahwa tidak ada akses-akses yang tersedia bagi mereka untuk misalnya ketika perempuan itu dia membuat rajutan, tapi harus ada akses untuk bagaimana sampai dengan pemasaran dan dia bisa mendapatkan hasilnya. Akses-akses ini yang terbatas. Kita tidak membuka ruang-ruang itu. Sehingga dan juga kita kurang memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan ketika dia berusaha, atau juga bagaimana ada edukasi untuk pengelolaan keuangan yang baik. Ini yang memang kurang. Tapi di satu sisi dia punya kelebihan, dia mampu untuk mencari, berusaha untuk bagaimana menghidupi dia sendiri dan juga keluarga dia. Hanya yang harus kita dari sisi pemerintah melihat itu bagaimana membackup dengan memberikan modal yang lebih dan juga membuka akses-akses ekonomi yang tersedia bagi perempuan, terutama perempuan asli Papua, untuk mereka bisa juga mendapatkan ruang-ruang untuk bagaimana memasarkan hasil-hasil yang mereka usaha.
1: Iya Ibu, kemudian kalau tidak jarang juga ya Bu ya, kadang terjadi di Papua Selatan ini ada pelecehan terhadap perempuan. Nah kemudian bagaimana dari bidang pemberdayaan perempuan ini menciptakan atau membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan Bu?
0: Iya, kami di pemberdayaan perempuan selain pemberdayaan juga memberikan perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi dan juga kekerasan. Kami membangun komunikasi dengan kabupaten, 4 kabupaten pemberdayaan perempuan yang ada di 4 kabupaten untuk bagaimana melakukan kampanye-kampanye sosialisasi untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Juga kita melakukan komunikasi dengan mitra-mitra kita seperti kejaksaan, kepolisian, untuk bagaimana ketika ada pelaporan kekerasan yang terjadi ini bisa ada penanganan perlindungan kepada perempuan itu sendiri. Dan memang kami di Papua Selatan kekerasan ini cukup tinggi, dan memang masih banyak perempuan yang belum berani untuk bersuara, menyampaikan apa yang mereka alami dalam diri mereka ketika mereka mengalami kekerasan. Ini masih kurang, sehingga yang harus kami lakukan ya bagaimana melakukan edukasi-edukasi, dan juga tidak hanya kepada perempuan tapi anak-anak juga yang ada di lingkungan sekolah. Beberapa waktu kerjasama kami dengan pemberdayaan perempuan kabupaten, kita sudah melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah dalam bulan ini, itu bagaimana untuk menekan kekerasan yang terjadi. Kita melakukan sosialisasi bullying, perkawinan dini, dan kekerasan-kekerasan lain. Ini mungkin bentuk-bentuk yang bagian dari bagaimana kita melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mengurangi kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Papua Selatan.
1: Baik, terima kasih Bu Ancelina. Saya bergeser terlebih dahulu ke Bapak Yunus. Bapak mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana kondisi perlindungan anak di Papua Selatan saat ini, Pak. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Saya sapa untuk kita sekalian, pemirsa yang ada di Provinsi Papua Selatan, itu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bovendigul, dan Kabupaten Asmat. Ya, selamat pagi, shalom untuk kita sekalian. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, bagaimana untuk membangun SDM Papua Selatan yang sehat, cerdas, berkarakter melalui pemberdayaan ekonomi orang asli Papua atau produktif. Ya, ya untuk memperdayakan orang asli Papua ya, ya memang itu saya rasa itu lebih penting sekali yang harus kita lakukan di saat ini. Memang saya dari Dinas Sosial yaitu bidang rehabilitasi, ya. Bidang rehabilitasi sosial dan jaminan sosial. Lebih khusus untuk kita menangani panti dan juga melihat bagaimana anak-anak yang ada di jalanan, lebih khusus orang asli Papua. Ya. Tahun lalu kami lakukan pendataan khusus untuk ada di anak-anak yang jalanan ya. Jadi kami lakukan pendataan itu. Setelah selesai pendataan dan ya kami mempersiapkan untuk tempat untuk kita membina di dalam ya tempat itu, tetapi ada beberapa kendala sehingga kami tidak lakukan itu. Dan pada saat itu juga kami sampaikan ke dinas-dinas sosial yang ada di beberapa kabupaten. Ya, kita lihat itu juga sama semua. Ya, anak-anak Papua yang ada di jalanan, ya mereka minuman-minuman yang tidak diharapkan oleh orang tua dan juga oleh pemerintah melakukan hal-hal itu, ya sehingga bagaimana harus kita merangkul mereka untuk membina itu. Iya. Namun demikian kita lihat di situ ya masalah tempat hampir di setiap kabupaten juga di provinsi memang untuk membina anak-anak ini tidak semudah yang ya kita lihat di media sosial ya seperti harus begini, tapi tidak mudah seperti itu ya, harus ada tempat-tempat khusus yang ya kita bina mereka sehingga bagaimana anak-anak ini bisa berhasil dan atau cerdas dan sehat dan produktif itu. Memang kita lihat itu ini tema ini saya rasa ini pas betul apa yang kita lakukan itu. Nah, dengan demikian sehingga sampai kita masuk di tahun 2026 ini memang ya data kami masih ada, tetapi data itu bertambah terus kita lihat. Ya, bertambah terus itu. Jadi nah ini suatu pergumulan untuk kami semua dari Provinsi Papua Selatan dan semua kabupaten yang ada. Bagaimana caranya untuk kita harus rangkul anak-anak ini, lebih khusus anak-anak asli Papua. Nah, sehingga bagaimana untuk kita menjamin masa depan mereka. Ya, karena apa? Karena mereka ini untuk masa depan membangun Papua Selatan. Ya, ya karena itu, ya ke depan ini kita tadi Bapak Kepala Dinas sudah sampaikan bagaimana supaya kita program ini kita luncurkan itu program panti asuhan sentral atau panti asuhan integrasi untuk kita sudah ajukan ke tahun 2027. Ya, saya pikir ini dukungan kita bersama-sama dari 4 kabupaten yang ada dan juga lebih khusus juga untuk pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan. Kalau tempat ini sudah ada, saya pikir anak-anak kita bisa menampung dan juga kita bisa memberikan jaminan sehingga bagaimana kesehatan mereka dari ekonomi mereka ya, sehingga lewat itu ya ke depan itu anak-anak Papua juga bisa bersaing dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sudah singgung tentang panti asuhan. Kita di pemerintah daerah ini belum ada panti asuhan. Ya, kita sementara masih jalan itu bersama-sama dengan mitra kerja itu dengan beberapa swasta. Ya, kita di Papua Selatan ini ya jumlah panti asuhan yang kita data dan kita ya melihat itu ada 37. Itu 4 kabupaten. Ya, 37. Dan tahun lalu kita sudah buat ya suatu program untuk meluncurkan itu kursi-kursi roda dan juga permakanan. Ya, permakanan untuk kita berikan kepada panti asuhan. Ya, sehingga bagaimana di panti asuhan itu juga anak-anak Papua semua. Ada anak-anak Papua. Ya, saya lihat ya waktu itu perkembangannya bagus. Tapi di tahun ini ya kita lihat dari efisiensi sehingga ya, program kita juga terbatas tidak sampai ke sana. Hanya diputar di sekitar Kabupaten Merauke. Nah, itu juga saya lihat bagus bagaimana ya di dalamnya juga di situ ada anak-anak Papua yaitu ya mereka juga saya lihat ingin mereka juga mau maju bagaimana untuk menjadi yang terbaik untuk melibat di dalam pembangunan ini. Mungkin itu.
1: Iya, tadi Pak Yunus sampaikan bahwa masih banyak anak-anak yang di jalanan ya Pak ya, mungkin menghisap iPhone, mengonsumsi miras atau mungkin putus sekolah ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak faktor yang menjadi penyebab mereka masih ada di jalanan, Pak?
2: Ya, penyebabnya kita lihat yaitu dari sisi ekonomi. Itu penyebab pertama. Tadi Ibu Pemberdayaan tadi sudah sampaikan memang kita lebih khusus untuk keluarga orang asli Papua ini betul-betul harus ada perhatian khusus. Nah, sehingga lewat pembekapan itu mereka bisa melihat anak-anak. Ya, karena kita lihat penyebab ini orang tuanya tidak mampu untuk membiayai bahkan juga ekonominya untuk mendukung mereka. Nah, sehingga anak-anak ini bisa dilepas atau bisa ada di jalanan. Ya, mereka ingin mau makan, ya terutama dari itu sehingga mereka bisa langsung bergabung ke hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Itu penyebab pertama. Nah, penyebab yang kedua, kita khusus orang Papua, saudara-saudara atau di keluarga-keluarga, ini juga belum ada kesadaran. Nah, oleh karena itu, gereja betul-betul harus membina untuk memberikan pemahaman, kesadaran. Ya, perkembangan-perkembangan yang sedang berkembang yang kita lihat ini. Nah, itu. Tetapi belum ada kesadaran sampai ke situ sehingga ya, pola-pola lama, hidup lama yang sudah terbiasa yang kita pakai di kampung-kampung, pikir itu seperti begitu masih ada. Jadi sampai ke datang ke kota pun mereka masih pakai pola itu sehingga tidak melihat perkembangan. Nah, akhirnya anak-anak ini bahkan orang tua pun juga ya yang tadi bagaimana untuk memperdayakan ekonomi orang asli Papua. Nah, jadi itu, jadi memang mereka butuh melalui pemberdayaan itu, ekonomi itu sehingga mereka juga bisa sehat dan mendorong anak-anak untuk bisa ke sekolah dan bisa untuk masa depan. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Yunus. Saat ini sudah ada salah satu penanya, Bapak dan Ibu dari Dwi di Semangga, Merauke. Selamat pagi Narsum, izin bertanya kepada Bapak Kadis. Saat ini kalau kita lihat di Papua Selatan, anak-anak Aibon semakin banyak. Bagaimana Dinsos dan PPPA ini melakukan pendampingan dan pembinaan pemulung yang juga meresahkan karena lebih ke tindak kriminal seperti pencurian. Silakan Pak Kadis.
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita bicara mengenai penanganan anak-anak Aibon, ya. Ini memang pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang besar dan pada hari ini ya kami Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami kesulitan itu pertama fasilitas atau tempat untuk bagaimana kita menampung mereka, merehabilitasi mereka dengan baik. Dan di situ ada pembinaan-pembinaan yang secara khusus ditangani kepada anak-anak ini. Ya. Karena kita tahu persis bahwa kenapa anak ini dia harus bisa bebas dan bergabung dengan komunitas Aibon. Yang pertama tadi sudah disinggung bahwa memang faktor pertama adalah ekonomi, ya, ekonomi, sosial, ya, pendidikan, keluarga yang terbatas di usia yang muda harus berkeluarga. Akhirnya orang tuanya tidak secara tidak perhatikan secara baik, ya, sehingga anak-anak ini harus, ya, bertanggung jawab sendiri untuk hidup. Dan ini memang juga dengan adanya program pemerintah untuk bagaimana menangani anak-anak Aibon ini secara baik untuk merehabilitasi mereka. Ya, tahun ini kami sudah ajukan untuk segera, ya, segera apa pengajuan untuk pembentukan untuk membangun satu panti asuhan terintegrasi, panti asuhan inklusi terintegrasi satu kawasan untuk, ya, untuk bisa menangani dan merehabilitasi anak-anak ini, ya. Saat ini kita mengalami kesulitan tempat, ya. Banyak program pemerintah yang dilaksanakan untuk penanganan anak-anak ini sehingga tidak meresahkan masyarakat lingkungan di Kota Merauke, sehingga banyak hal-hal negatif yang mereka lakukan. Pertama, pencurian, kekerasan, dan lain-lain. Ini memang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur untuk anak-anak ini dilihat, diperhatikan secara serius, sehingga ke depan tidak mengalami peningkatan jumlah anak-anak Aibon lagi, ya. Cuma kita memang mengalami satu kesulitan, yaitu tempat, ya, atau wadah atau panti, ya, untuk kita menangani anak-anak ini, ya. Kami berharap dengan, ya, mudah-mudahan dengan adanya berakhirnya efisiensi, ya, itu sudah ada program itu, ya, penanganan anak-anak Aibon dan juga pembangunan panti asuhan terintegrasi ini. Ya, ini gunanya untuk apa? Untuk bisa merangkul semua anak-anak ini, kan anak-anak ini dari 4 kabupaten ini yang sekarang ada di Kota Merauke, ya, yang ada di Kota Merauke. Dan kita tidak bisa pulangkan mereka, harus kembalikan ke kabupaten mereka masing-masing, tidak bisa. Ini sudah provinsi, di mana pemerintah provinsi secara bijak harus melihat total keseluruhan 4 kabupaten ini. Sehingga ini tanggung jawab kita semua, ya, dalam hal ini tanggung jawab provinsi untuk menangani secara serius dan melihat secara keseluruhan, ya, 4 kabupaten cakupan ini. Dan anak-anak ini generasi Papua Selatan masa depan, dan memang ini sudah ada program, cuma kita kendala pertama adanya efisiensi dan juga belum punya tempat untuk kita merehabilitasi mereka. Dan kita tahu persis, dan itu memang sangat meresahkan, ya, sangat meresahkan. Kita lihat sendiri, kita betapa hal-hal yang tidak diinginkan mereka lakukan. Dan terima kasih atas masukan. Ini sudah ada program, cuma kita mengalami kendala. Hanya itu saja. Ke depan mudah-mudahan dengan adanya tahun depan sudah kembali normal lagi, ya, keuangan daerah, sehingga kami akan memperhatikan hal tersebut. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis. Semoga terjawab, ya, kepada Ibu Dwi di Semangga. Siap. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Maria di Kepi Mapi. Peran dinas untuk pemberdayaan perempuan yang sudah dilakukan, apakah sejauh ini sudah memberikan bantuan seperti modal usaha agar dapat memperoleh hasil atau gaji sendiri dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga? Mungkin ini dijawab Ibu Ancelina, ya. Silakan.
0: Ya, terima kasih untuk Ibu Maria di Kepi. Kami dari pemberdayaan perempuan dengan memberikan modal usaha kepada kelompok-kelompok perempuan yang melakukan usaha-usaha itu, memang kami belum bisa mengukur apakah mereka ini sudah mampu untuk maju dalam usaha, tetapi dengan bantuan yang kami kasih ini dapat membantu kelompok-kelompok perempuan yang melakukan usaha itu untuk lebih mandiri dalam meningkatkan usaha-usaha mereka. Kami selaku pemerintah dengan memberikan bantuan-bantuan modal itu, kami berharap bahwa dengan bantuan yang kami berikan ini akan memperkecil kekurangan yang ada di setiap kami perempuan-perempuan yang melakukan usaha di setiap kelompok-kelompok perempuan. Memang bantuan yang kami berikan ini masih sangat terbatas, sedikit atau kurang, tetapi komitmen kami pemerintah bahwa dengan memberikan bantuan pemberdayaan kepada setiap perempuan dalam setiap program yang kami lakukan di setiap tahunnya ini akan sangat membantu kepada setiap perempuan, terutama dalam program yang sudah kami laksanakan di tahun 2024 dan 2026 ini memang bersumber dari dana otsus untuk terutama perempuan-perempuan asli Papua yang fokus di bidang ekonomi. Dan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan bagi perempuan itu sendiri, ini kembali kita harus benar-benar dengan menerima bantuan itu kita lebih fokus dalam berusaha untuk meningkatkan apa yang kita sudah dapat dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bu Ancalina. Bapak dan Ibu, mungkin setelah ini kita akan lanjutkan perbincangan kita ya, pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
4: 92,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, tuh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
13: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: selamat pagi pemirsa dan pendengar RRI, masih bersama saya Jessica Ardana dalam program Sapapsel. Dan saat ini sudah ada salah satu penanya lagi kepada Bapak Yunus. Ini izin Bapak, untuk perlindungan anak, perkembangan teknologi berdampak terhadap kasus bully kepada anak, dan ini terjadi di beberapa anak yang mendapat bully di sekolah. Untuk pendampingan kepada anak dari dinas, apa yang dilakukan? Silakan Bapak, dari Bapak Johan di Asmat, silakan. Asmat, ya.
1: Oh ya, terima kasih Pak Johan dari Kabupaten Asmat. Untuk perlindungan anak ini memang kita lihat bagaimana untuk kita perlu harus backup bersama-sama. Untuk peningkatan teknologi yang sedang kita jalani dan ikuti perkembangan yang sekarang ini, memang mereka butuh harus ikut itu. Memang tahun lalu ada kami punya program khusus untuk bagaimana bisa membackup kepada mereka melalui teknologi yang ada. Ya, tapi sekarang kita lihat provinsi ini hadir di Papua Selatan ini baru menjalani 4 tahun. Ya, kalau kita amati dan kita bisa ikuti bahwa provinsi yang masih, ya bisa katakan, ya masih muda lah, atau masih bayi lah, bayi sudah mungkin berdiri sedikit ya. Nah, untuk melengkapi itu memang harus butuh punya program yang kualitatif dan juga harus ada biaya yang cukup. Nah, memang dengan anggaran yang ada kita petak-petak untuk membuat program yang cukup banyak. Memang ini program prioritas juga, kita sudah programkan itu, tapi karena biayanya kita di Dinas Sosial dan lebih khusus untuk pemberdayaan rehabilitasi masih kurang. Nah, sehingga beberapa tahun kami tidak lakukan program itu. Bagaimana untuk kita mengadakan laptop atau mungkin ada hal-hal penting yang mereka harus belajar dari itu. Ya, lebih khusus kita programkan pada panti asuhan, sehingga ya anak-anak yang ada di situ, lebih khusus anak orang asli Papua, dia bisa belajar seperti begitu. Tapi karena masih keterbatasan, sehingga program di tahun ini juga kami belum melaksanakan. Mudah-mudahan kalau efisiensi ini bisa normal ke depan, ya kami bisa melakukan atau memprogramkan kembali program itu. Memang itu penting untuk memperdayakan anak-anak Papua, mereka juga bisa belajar teknologi untuk masa depan. Mungkin begitu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yunus untuk jawabannya. Kemudian saya bergeser ke Pak Kadis. Mungkin kan dalam membangun SDM orang asli Papua ini tentu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja ya Pak ya, masyarakat juga tentu harus ambil bagian. Nah, kemudian bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat untuk lebih aktif meningkatkan kualitas hidupnya sendiri Pak? Seperti mungkin tidak melakukan pernikahan dini dan akhirnya menelantarkan anak, seperti itu Pak Kadis. Silakan.
2: Iya. Dalam hal itu kita sudah berapa kali melakukan kegiatan ya, di mana terutama memberikan edukasi ya, edukasi ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid ya, Ibu Kabid Pemberdayaan Perempuan, bahwa kita terus kampanye ya, terus memberikan kampanye dan berikan edukasi kepada masyarakat ya, dan juga kepada anak-anak terutama di lingkungan sekolah ya. Ya, sehingga umur-umur anak-anak SMP SMA ya. Ini kan umur yang mereka banyak ingin tahu ya. Umur yang dia harus ingin tahu ya, umur yang dia harus belajar, ingin rasa dan seperti itu. Jadi bagaimana kita membatasi ya, membatasi pengaruh ini kepada anak sehingga tidak muncul pikiran untuk dia harus berkeluarga ya, belum pada satu umurnya ya, sehingga ya kita bisa menekan jumlah anak ya, jumlah keluarga yang ya, cerai. Ketika ini kita tidak berikan edukasi, tidak gaungkan kampanye ini terus kepada masyarakat, kepada lingkungan pendidikan di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah ya, jumlah anak yang kawin di umur usia yang belum pas akan terus meningkat ya, sehingga kita akan terus dapat tambahan anak-anak yang tidak diperhatikan dengan baik oleh keluarga itu sendiri sehingga kami sudah ada berapa rekan kerja kita, mitra kerja kita, untuk terus kita berkampanye. Terus kampanye, kita berikan edukasi-edukasi bahwa ini bukan saatnya untuk kita harus berpikir untuk harus berkeluarga, tapi bagaimana kita mengejar impian, cita-cita kita, sehingga masa depan kita bisa baik. Dengan pendidikan kita bisa merubah segala-galanya, ya, dan bisa bertanggung jawab kepada keluarga kita masing-masing. Kalau belum waktunya untuk kita berkeluarga, akan menyusahkan kita secara ekonomi, ya. Tidak akan merasa nyaman, pasti ada kekerasan, tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Yaitu yang pertama, bahwa dia berkeluarga di umur usia belum usia nikah, dan tingkat emosional yang masih tinggi, dan kekerasan itu pasti terus akan terjadi terhadap anak atau kepada perempuan. Sehingga ke depan terus kita bergandengan tangan untuk terus menyuarakan, terus berikan kampanye, terus berikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini penting, bahwa belum waktunya untuk kita berpikir yang sesahat, tapi kita berpikir jangka panjang untuk bisa mencapai masa depan kita yang baik. Sehingga orang Papua juga bisa, yang sesuai program pemerintah bahwa 2045 kita sudah masuk tahun emas, di mana sudah mulai mandiri, kita bisa beri sendiri, ya. Dan ini sudah saatnya untuk kita orang Papua juga harus bisa bersaing, harus bisa kejar impian, kejar apa yang kita harapkan untuk mencapai masa depan kita. Pemerintah sudah kasih ruang untuk memberikan perhatian kepada anak-anak kita untuk mau menuntut, ya, menuntut ilmu, mau sekolah. Yang penting anak punya niat untuk mau melanjutkan pendidikan. Demikian.
0: Iya, selanjutnya Bapak, mungkin apa yang sebenarnya menjadi tantangan dan juga kendala terbesar dalam membangun generasi atau SDM di Papua Selatan saat ini, Pak?
2: Yang menjadi tantangan yang terbesar itu, ya memang di mana kita tidak bisa stop untuk terus memberikan informasi ini kepada masyarakat. Ya, kesulitan kita yang, ya, bagaimana kita kerjasama di mitra-mitra kerja ini kan semua ada biayanya yang harus kita keluarkan. Ya, sehingga bukan saja kita berikan edukasi di dalam kabupaten Merauke, tapi bagaimana kita merangkul semua empat kabupaten cakupan ini. Ya, empat cakupan ini, ya tidak mungkin kita kampanye, kita berikan edukasi turun ke lapangan tanpa apa-apa, tapi ya itu semua harus ada biaya untuk harus kita lakukan kegiatan-kegiatan itu. Ya, itu tantangan yang kita alami sekarang ini, ya, tantangan yang kita alami sekarang. Ya, yang berikut bahwa memang banyak masyarakat juga yang belum memahami secara baik, ya, apa yang kita sampaikan, ya, pada umumnya itu masyarakat belum memahami bahwa itu sangat penting, ya, itu sangat penting. Dan juga kami berharap kepada masing-masing orang tua untuk terus juga berikan edukasi kepada anak-anak di lingkungannya, di keluarganya, sehingga hal ini menjadi harapan kita bersama untuk kita bisa sukseskan ini.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Saat ini sudah ada saran lagi yang masuk, mungkin ini cukup panjang, saya izin bacakan ya Bapak Ibu. Selamat pagi RRI, izin, menurut saya ini bukan hanya soal ekonomi, dan jangan membiasakan menormalisasikan soal kejahatan dengan ditutupi alasan ekonomi. Ini harus diperbaiki dari hulu ke hilir Bapak Ibu. Ini saran kami, perlu sinergitas semua pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga pemerintah. Artinya begini, jika semua pihak ini mau betul-betul bekerja sesuai tupoksi, maka selesai sudah masalah ini. Yang terjadi sekarang, anak-anak lahir tanpa data dan hak yang jelas, sehingga terkesan terlantar dan pemerintah juga bingung mau data bagaimana. Harusnya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah gencar mengarahkan stop kumpul satu rumah tanpa status nikah dengan ancaman masing-masing, mungkin seperti peraturan daerah atau peraturan adat, sehingga anak lahir juga dengan status yang jelas, sekolah juga akan jelas, penerimaan bantuan juga jelas. Sekarang yang ada, anak malah tidak tahu bapaknya siapa, bahkan ada yang terpaksa harus masuk dalam KKTT-nya. Kemudian yang berikut, pemerintah harus berani buat asrama berbasis agama, semua yang masuk sesuai dengan agamanya, ada pengasuh yang mengatur dengan dukungan dari pemerintah. Dari Pak Mar di Ampera, terima kasih. Silakan tanggapannya Bapak dan Ibu sekalian.
2: Baik, memang itu sangat penting sekali ya, dimana seperti yang disampaikan itu yang terjadi saat-saat sekarang ya, dimana satu rumah itu bisa ditempati oleh 3-4 keluarga. Memang ini tidak boleh. Dalam aturan hidup berkeluarga itu satu rumah itu harus ditempati oleh satu keluarga. Itu sangat normal ya. Tapi kalau sudah ada 1-2 keluarga yang tinggal ya, ini sebenarnya mereka ini satu keluarga yang sudah berkeluarga dalam satu rumah. Ya. Jadi mungkin 5 bersaudara mereka berkeluarga semua ditinggal di satu rumah yang sama. Sebenarnya ini tidak boleh. Dan ini ya, sebenarnya aturan pemerintah itu kan jelas, ya. Itu sudah jelas ketika kita sudah berkeluarga itu tidak mungkin kita tinggal di satu rumah, ya. Yang pertama kita harus berpikir untuk, kalau saya sudah berpikir untuk harus berkeluarga, berarti saya sudah berpikir untuk saya harus memiliki sebuah rumah sendiri. Tidak boleh saya hidup tergantung lagi kepada rumah orang tua saya yang seharusnya saya tidak boleh tinggal. Dan ini sudah harus berpikir secara positif bahwa ketika saya berpikir untuk harus hidup bukan lagi sendiri, harus hidup berkeluarga, berarti saya harus memiliki, pertama harus punya rumah untuk saya harus ya tinggal bersama keluarga saya. Nah, itu yang harus dipikirkan pertama. Dan ya, kalau bilang kita sudah ada mitra-mitra kerja kita ya, dari pihak Kemenak juga sudah kita kerjasama dengan mereka, di mana dari pihak agama juga terus memberikan edukasi lewat gereja, lewat masjid juga, itu sudah kerjasama dengan mereka. Nah, terus yang asrama, jadi kami dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih penanganan lebih ke panti asuhannya, itu kewenangan ya, itu kewenangan. Jadi kami tidak menangani asrama, tetapi kami menangani panti asuhan ya. Nah, ini yang memang ini yang harus kita, itu masukan yang sangat baik untuk terus kita menyuarakan ya, menyuarakan sehingga tidak lagi kita mengalami persoalan-persoalan yang seperti sekarang ya. Kalau kita ikuti persis ya, bahwa ketika kampung itu berdiri, data KK itu seharusnya sudah harus jelas. Seharusnya jelas KK. Ya, KK dan akte segala macam itu harus sudah jelas. Ketika dia sudah punya KK sendiri, berarti dia harus sudah berpisah. Dia harus sudah berdiri sendiri. Tidak boleh digabung. Karena memang masih ada juga yang kita temukan bahwa ada satu KK yang bukan ya, anaknya dititip ke bapaknya, ke mamanya ya, mamanya, ini yang masih ada ya, itu kita tidak bisa pungkiri itu masih terjadi sampai sekarang. Dan ke depan ya, kita sama-sama berusaha dalam hal ini para pemerintah untuk ya, ke depan tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Kita bergandengan tangan kolaborasi mulai dari pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan kampung ya, mulai benahi manajemen administrasi yang baik sehingga setiap kakak itu sudah ya, tidak lagi tinggal dalam satu rumah yang ya seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin dari Ibu Angelina atau Pak Yunus mau menambahkan? Silakan Pak.
1: Ya, mungkin saya sambung apa yang tadi Pak Kepala Dinas sampaikan. Memang itu betul. Nah, ini kita lihat yang tadi masukan itu juga bagus, tapi kita lihat ini dari sisi budaya. Ya, memang orang Papua ini kita lihat ini dia sudah berakar dengan budaya. Nah, sehingga untuk melepaskan yang tadi Pak Kadis sudah sampaikan itu, memang betul-betul kita harus melihat berkolaborasi dengan beberapa instansi termasuk gereja. Memang gereja ini ya peran penting untuk bagaimana membina keluarga-keluarga kita yang belum mengerti. Ya itu. Ya memang ini di mana-mana, kita di Papua Selatan, bahkan di umum Papua itu masih tetap berada. Ya, anaknya sudah kawin, tetapi belum nikah. Masih terus sama-sama dengan orang tua. Terus orang tua ini menjadi beban. Orang tua ini harus membiayai juga. Ya, kepada anak yang sudah kawin itu, entah itu laki-laki atau maupun perempuan. Jadi masih ada perhatian khusus, tapi ini berhubungan di budaya. Nah, memang hal-hal ini untuk kita mau memutuskan itu atau kita mau merubah itu, ya pasti 1, 2, 3 kali tidak mungkin. Mesti harus bertahun-tahun gereja harus betul-betul dengan beberapa program yang diluncurkan oleh pemerintah sinkron dengan gereja. Nah, sehingga ya awal tadi saya sampaikan itu mungkin mereka bisa mengerti. Ada pemahaman baru yang mereka bisa berubah di dalam kehidupan melalui budaya yang sudah tertanam di dalam ya kehidupan sehari-hari itu. Itu yang kita, itu yang saya amati, saya lihat itu secara pribadi. Nah, memang untuk merubah itu ya tidak mungkin 1-2 kali. Mesti harus kita berulang-ulang kali sampaikan, memberikan pemahaman ya itu. Nah, jadi dari pernikahan ini, nah itu baru bisa lepas. Tapi kita di anak-anak Papua kita sendiri belum nikah, hanya masih terbatas sampai kawin. Nah itu, nah karena itu ke depan itu ya pembinaan diri ini harus lakukan terus menerus sehingga ya mereka juga bisa nikah dan bisa mandiri sendiri. Nah, memang selama ini orang tua yang tadi sudah sampaikan itu dia merasa beban ya untuk mau tinggalkan orang anak ini dengan anak-anak yang sudah ya dilahirkan atau sudah ada anaknya, mau tinggalkan juga orang tua juga harus merasa beban itu secara ya historis adatnya itu. Nah, sehingga itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, tetapi provinsi hadir ini ya bagaimana untuk memperdayakan orang asli Papua dengan itu, hal-hal ini ya budaya-budaya yang masih terikat ini, bagaimana kita memutuskan rantai itu melalui gereja itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Yunus. Dan tampaknya pemirsa masih cukup antusias untuk bertanya nih Bapak Ibu. Mungkin saya izin tanyakan kembali ya Bapak, dari Yakob di Kelapa Lima. Terkait topik pagi ini, saya mau bertanya, apakah dinas sudah melakukan integrasi hingga ke tingkat kampung dalam rangka membangun SDM Papsel yang sehat, cerdas, berkarakter, sehingga mampu meningkatkan ekonomi orang asli Papua yang produktif? Karena jika dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi produktif tidak terjalin baik, pasti tidak akan terwujud pemberdayaan tersebut. Silakan Bapak atau Ibu yang mau menjawab.
2: Iya. Baik, memang anak pertama harus sehat ya. Sehat itu kan mulai dari keluarganya masing-masing ya. Anak itu mau sehat atau tidak itu tergantung bagaimana orang tua memperhatikan ya. Sebelum kita bicara orang kesehatan ya, tapi sehat itu mulai dari keluarga ya. Sehat itu mulai dari keluarga, makan yang diatur, pola makan yang baik dan sebagainya ya, itu semua sehat ya. Sehingga ketika dia masuk, untuk anak itu dia harus bisa cerdas ya, itu sudah ya. Kalau dia sudah sehat berarti anak itu dia bisa belajar dengan baik ya. Sehingga ya apa yang akan dia usahakan itu semua bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil dengan baik ya. Itu tahapan ya. Tahapan. Kalau dia sehat, dia sekolah dengan baik, sampai dia berhasil, dia punya usaha ya. Ya, ini kembali lagi dukungan dari tadi Ibu Kabid sudah sampaikan bahwa ada kelompok-kelompok yang diperhatikan, kelompok-kelompok usaha WAP yang diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan ya. Pemberdayaan Perempuan yang memperhatikan kelompok-kelompok usaha khusus WAP. Khusus WAP, entah kelompok usaha itu kelompok usaha perempuan maupun kelompok usaha itu kelompok usaha laki-laki ya. Dan ini harus saling mendukung, harus saling mendukung, sehingga ketika keberhasilan itu kan bukan dari seorang ibu saja yang berusaha, tetapi bagaimana kolaborasi bapak juga harus berusaha mendukung untuk usaha itu berhasil ya. Usaha itu berhasil sehingga kita bilang produktif. Ini dua-duanya ini kan harus kerjasama ya, bukan kerjasama untuk menghabiskan hasil usahanya, tapi kerjasama bagaimana meningkatkan usaha itu bisa berhasil ya. Sehingga ya, kita kelompok itu bisa produktif ya. kalau kelompok itu hanya diusahakan oleh si orang ibu atau si orang bapak, tidak bisa. Ya. Jangan salah satu hanya datang untuk mau tagih minta-minta, ya, tetapi tidak mendukung untuk ya usaha itu bisa berhasil, bisa produktif dan bisa menghasilkan output yang baik untuk kebutuhan kehidupan keluarga masing-masing. Nah, ini yang memang kami berharap pemerintah itu kan tidak mungkin melihat satu kelompok saja, tetapi banyak masyarakat juga yang membutuhkan bantuan atau stimulan dari pemerintah, sehingga apa yang diberikan itu dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga hasilnya bisa terus mengalami peningkatan. Ya, kita bukan buat usaha untuk untuk mengalami kegagalan, tapi bagaimana? Ya, kegagalan itu pasti ada, ya, pasti jatuh, tapi harus bangkit lagi bersama. Ya, itu karena kerjasama yang baik. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kalau mungkin bagaimana sih Pak, di suatu daerah itu bisa dikatakan SDM-nya berhasil? Atau mungkin apa yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan SDM menurut Dinas Sosial sendiri? Silakan Pak Kadis.
2: Keberhasilan sebuah SDM itu, ya, pertama lahir dari kita, ya, lahir dari kita, dan niat keberhasilan itu dari awal diawali dari kita, ya. Orang lain hanya bisa mendukung, ya, orang lain dalam hal ini pemerintah mendukung secara finansial, membiayai pendidikannya itu dari pihak pemerintah, ya. Tetapi niat untuk bisa berhasil, ya, berhasil dan tidaknya itu dari kita, ya, dari kita, sehingga ya kita yang sebenarnya menentukan saya ya berhasil atau tidak, sehingga menentukan keberhasilan sumber daya manusia di Papua Selatan semua itu lahir dari pribadi kita masing-masing, ya. Pemerintah itu kan hanya memberikan support, ya, dukungan secara ya finansial, keuangannya saja untuk bisa membantu kita. Kita punya niat tapi tidak punya biaya, ya. Bagaimana saya bisa mencapai ya apa yang saya harapkan kalau saya tidak punya biaya? Sehingga pemerintah berikan biaya, niat itu dari kita untuk bisa mencapai apa yang menjadi harapan kita. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Masih ada pertanyaan dari pemirsa di Boven, Bapak dan Ibu. Saya bacakan. Selamat pagi Sapapsel, saya Veronica dari Boven Digul. Mau bertanya terkait apa bentuk kolaborasi nyata antara bidang PPPA dengan dinas atau lembaga lain, misalnya kesehatan dan pendidikan, untuk memastikan bahwa pemberdayaan ekonomi orang asli Papua berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak Papua Selatan. Silakan, mungkin ini dijawab oleh Ibu Angelina, ya.
3: Iya. Untuk bentuk kolaborasi yang kami di bidang pemberdayaan perempuan lakukan untuk bagaimana meningkatkan pemberdayaan ekonomi, dalam pemberian bantuan kami coba melakukan kerjasama dengan mitra-mitra untuk kami juga kerjasama dengan Perindakop dan juga beberapa mitra untuk bagaimana tidak hanya sebatas memberikan bantuan kepada mereka, tetapi dengan kelompok-kelompok ini mereka juga harus dilatih untuk bagaimana mereka dalam melakukan usaha itu mereka betul-betul sudah dibekali, sudah diberikan skill untuk usaha yang mereka dapatkan ini benar-benar ini bisa produktif dengan baik. Di kebanyakan itu ketika bantuan itu turun, tetapi banyak juga yang tidak melakukan usaha itu dengan baik. Jadi ketika kita mau memberikan bantuan, ini tidak hanya mereka melengkapi dokumen administrasi lalu kita menjawab, tetapi kami juga harus turun untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok usaha itu benar-benar ada atau tidak. Ketika kita memastikan dengan baik bahwa itu usaha itu ada dan benar dilakukan, ini baru kita memberikan bantuan kepada mereka. Dan tidak hanya sebatas memberikan, tetapi kita juga ada pendampingan untuk memastikan bahwa kelompok ini dia berjalan melakukan usahanya dengan baik. Yang kami sangat berharap itu bahwa dengan bantuan yang kami berikan kepada kelompok-kelompok ini memberikan satu nilai tambah bagi mereka untuk bagaimana mereka lebih semangat dalam berusaha.